BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Iya, ganti-ganti pada pagi hari ini. Pagi-pagi seringkali nih kita akan sibuk ya kan, membuat banyak orang tak sempat menyiapkan atau menikmati sarapan secara santai. Tentunya ketika nanti di tengah padatnya lalu lintas dan juga ritme kerja yang cepat, tentunya sajian kuliner yang praktis, mengenyangkan dan juga terjangkau ini menjadi buruan utama warga kota yang sedang berpacu dengan waktu ganti-ganti. Ganti-ganti menjawab kebutuhan tersebut, keberadaan lapak nasi cokot di kawasan Jalan Menur Surabaya ini menjadi incaran baru bagi para pengendara, pekerja kantor hingga mahasiswa. Konsep yang mengutamakan kepraktisan ini membuat sajian ini sangat digemari sebagai menu sarapan yang praktis. Ganti-ganti nasi cokot ini merupakan sajian nasi bundar padat yang dibungkus lauk gurih, di dalamnya ada lauk pauknya ganti-ganti. Namanya yang unik, ganti-ganti diambil dari kata cokot ataupun digigit, ini menggambarkan cara menyantapnya yang bisa langsung digigit tanpa perlu sendok maupun piring. Meskipun disajikan secara ringkas, pilihan varian lauk yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari ayam suwir pedas, tongkol balado, cumi sambal hijau, hingga oseng sosis. Nah, setiap bungkus ini diberi tanda tulisan varian lauk ya, serta stiker menarik untuk memudahkan pembeli memilih isian favorit mereka. Nah, ganti-ganti meskipun disajikan secara ringkas, pilihan varian lauk ini memang banyak sekali pilihannya dan juga harganya pun sangat bersahabat bagi kantong masyarakat perkotaan. Cukup merogoh kocek sebesar Rp6.000, pembeli sudah bisa menikmati satu porsi nasi gurih hangat lengkap dengan juga lauk melimpah yang siap mengganjal perut hingga siang hari. Sensasi praktis ini diakui langsung oleh para pelanggan setia yang saban pagi menyempatkan diri mampir ke lapak pinggir jalan, ganti-ganti. Nah, banyak pengendara motor yang cukup berhenti sejak tanpa perlu turun lama dari kendaraan. Nah, jadi kalau untuk ganti-ganti yang pagi-paginya repot mau nganter anak sekolah yo ganti-ganti, bolehlah monggo silakan untuk mampir ke nasi cokot yang ada di pinggir jalan. Nah, bahkan di kota Jambi pun sudah ada mulai nasi cokot ini berjualan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti itu informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Ganti-ganti pemerintah Provinsi Jambi kali ini terus mengakselerasi implementasi program Pro Jambi atau program Jaringan Majukan Jambi sebagai program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2029. Program ini dirancang sebagai kerangka pembangunan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan daya saing daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, menjelaskan bahwa Pro Jambi ini menjadi payung bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh kabupaten dan juga kota. Tentunya ganti-ganti dengan kelima pilar tersebut meliputi Jambi Cerdas yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan juga Jambi Sehat ini yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan juga Jambi Responsif yang titik beratkan pada pelayanan publik dengan cepat, transparan, dan juga berbasis digital, Jambi Agamis yang bertujuan memperkuat pembangunan karakter masyarakat melalui peningkatan nilai-nilai keagamaan, toleransi, kerukunan umat beragama, serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan. Dan juga yang terakhir, Jambi Tangguh yang menjadi pilar pengutamaan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian dan juga perkebunan, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan perubahan iklim. Melalui lima pilar tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berharap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depannya. Ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Mama Fandi.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lude Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong. Tapi...
0: Tapi kenapa, Kai?
1: Sayangnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia yang begitu besar belum tergarap secara maksimal. Nah, agar pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia mengenai kemaritiman dan kelautan berubah, negara Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan.
0: Kalau gitu, aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.
0: Aku jadi makin cinta deh dengan birunya lautan Indonesia.

0: Kanti-kanti kembali lagi di Halo Jambi. Halo Jambi, pada pagi hari ini kanti-kanti kita akan membahas mengenai hari menabung kanti-kanti di 2026 ini. Nah, tentunya kanti-kanti upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan generasi muda terus dilakukan oleh OJK Jambi. Salah satunya melalui kegiatan Hari Indonesia Menabung di Provinsi Jambi tahun 2026. Kanti-kanti tentunya berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengenalkan dan meningkatkan budaya menabung di kalangan generasi muda. Melalui kebiasaan menabung sejak dini, generasi muda diajarkan untuk mampu mengelola keuangan secara bijak dan juga cerdas secara finansial. Kanti-kanti Sekda Provinsi Jambi Sudirman ini yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi upaya OJK bersama industri jasa keuangan di Provinsi Jambi yang telah memberikan edukasi yang penting bagi pelajar dari hal sederhana yaitu belajar menabung. Tentunya kanti-kanti, sementara Wali Kota Jambi Maulana juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Festival UMKM sehingga lebih meriah terkait Hari Indonesia Menabung. Wali Kota menekankan pentingnya kecerdasan secara finansial kanti-kanti. Dan tentunya ketika sementara itu puncak Hari Indonesia Menabung Provinsi Jambi ini turut dihadiri sejumlah pejabat antara lain ada pemerintah daerah, kalangan perbankan, industri jasa keuangan dan juga kepala RRI Jambi dan juga serta pihak terkait lainnya. Kanti-kanti mulai bergabung bersama kami di Halo Jambi pada pagi hari ini di 0811-6707-9920 kita akan membahas dan juga bercerita mengenai hari menabung. Kali ini ada suara siapa yang bergabung? Kanti-kanti, ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo Jambi, cantik.
0: Halo, suara aku dengar gak sih?
1: Suara jelas.
0: Oh jelas, oke, berarti sini yang kurang gede nih.
1: Ah. Nampaknya hari ini bening, nampaknya lah sarapan nampaknya.
0: Ih, tahu banget, udah makan. Aulah. Udah makan apa ya, bolu ceritanya.
1: Macet lah gitu Mbak Tina.
0: Macet, karena ada acara fun run kan.
1: Iya betul, hari-hari.
0: Iya, jadi aku lewat atas.
1: Atas?
0: Iya, lewat udara.
1: Oh gitu, kelihatan motor tuh. Bapakmu
0: nggak masuk bisa
1: bisa lah masuk lewat jalan tikus bawah tuh tengok.
0: Betul bang, kayak mana tanggapan abang mengenai hari menabung?
1: Hari menabung, waduh. Hari menabung amat bagus sekali. Hari menabung itu karena harus diterapkan itu sejak dini lah gitu kan. Hari menabung itu karena nabung sangat perlu sekali untuk masa depan atau apa gitu kan, keperluan yang mendadak ataupun gitu kan, yang tidak terduga-duga gitu kan. Bagusnya untuk menggunakan budaya nabung gitulah. Karena ya menabungnya kan lah, kalau menabung sudah menabung itu kan enak gitu kan, kalau ada mendadak-dadak, ada sakit atau apa gitu, keperluan mendadak kita sudah ada tabungan. Gak ada terjun, tak ada minjam mana, tak ada minjam gitu kan, enaknya gitu kan menabung walaupun sedikit tetap rutin gitu. Kalau Mbak Tina sudah menabung loh?
0: Sudah menabung, alhamdulillah, insya Allah menabung konsisten.
1: Oh enak lah kalau konsisten, continue
0: lah. Iya kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya
1: betul, gitu.
0: Iya, tapi kalau menabung tuh menurut abang lebih enakan barang atau uang?
1: Ya, kalau barang berupa emas atau apa ya, sekarang kan tidak sulit lagi Mbak Vina. Nah, emas, nah, barang, nah, apa sudah ada pengadaian lah, sudah apa gitu, atau di bank lah sudah. Kalau uang di bank lah, gampang lah itu. Kalau bisa jangan di rumah lah gitu. Nah, kalau rumah kan resikonya ya agak bahaya lah gitu kan, kalau di tabung di bank atau di pegadaian atau di mana gitu kan lebih aman gitu kan, daripada di rumah di selipi dalam kaleng dalam apa gitu kan, nggak tahunya lupa atau makan ayam atau apa gitu, layu lusuh gitu kan. Enak di ya aman lah gitu.
0: Oke, iya. Tapi apapun investasinya harus tetap lah, dak bang ya.
1: Iya, ya berupa apa aja, pokoknya tadi kasih berupa tanah atau berupa apa gitu, pokoknya semua barang-barang apa aja gitu yang masih menguntungkan yang bisa berlipat-lipat ganda mungkin gitu kan.
0: Berlipat ganda, laki Mbah Dukun lo berlipat ganda.
1: Iya, gitu kan mungkin bisa jangka waktu yang agak lama kayak tanah kan, nah, kan bakalan turun gitu kan, naik terus gitu kan, walaupun mati tapi harganya tidak akan turun.
0: Oke, okay, baiklah kalau kayak gitu. Jadi kok apapun kondisinya harus tetap wajib menabung ya Bang ya?
1: Iya, harusnya harus menabung, harus ada lah walaupun sedikit, atau usahakan lah nabung, kita sisihkan uang belanja atau uang yang kita receh-recehkan gitu kan. Kalau tidak terasa kan banyak juga gitu, duit-duit itu kalau kita rutin gitu sih malas megang gitu, masukin dalam kaleng atau dalam apa gitu, dalam kan lama-lama banyak juga, tak jangan gitu, istilahnya uang mati lagi, tidak ada diguno lah, sekali dibuang hilang lah gitu,
0: dan kalau
1: kita penuh baru gitu, itu kan lumayan juga dapat 500-600 kita gitu,
0: ada berapa kan
1: untuk belanja atau apa gitu.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih Bang Abdullah.
1: Oke, makasih Bang.
0: Iya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Selanjutnya ada siapa lagi yang bergabung? Ada Bang Nuri di Halo Jambi pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Nuri.
2: Bang.
0: Hai, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat lah.
0: Kabar sehat.
2: Apa kabar?
0: Sehat juga pagi hari ini alhamdulillah.
2: Sudah sarapan belum?
0: Sudah dong. Iya. Yeah. Hari ini makan bolu bakalnya Mbak Uci, bagi-bagi dia.
2: Oh, mantap tuh bagi-bagi lah Mbak
0: Kebon. Oke, Bang, tema Halo Jambi hari ini hari menabung. Kayak mana nih menabung menurut Abang?
2: Saya orang kebon, nabungnya di kebon, Mbak Mina.
0: Iya, saya juga pengen nabung di kebon sebenarnya.
2: Bukan di bank. Di bank ada, di bank itu untuk lari ke kebon. Jadi kebon itu masa depan kita. Ada ngambil kasingan kemarin. Gitu. Jadi sudah berjalan 2 tahun. Mudah-mudahan sampai lunas nanti kan gitu.
0: Iya, amin.
2: Jadi tidak nampak kalau dipegang duit, nanti namuin duit tahu dewa lah Mbak Mina.
0: Iya, oke.
2: Okay. Uang megang, wah, gajian megang gitu, wah. Kalau di rumah ada lah dikit-dikit lebih belanja tuh, atau duit peng itu kaleng atau semua yang besar tuh dilari kebun tuh lah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk ngambil kapling tadi.
0: Oke, okay, kalau gitu. Tapi kalau misalnya menabung pakai uang itu sebenarnya lebih efektif juga atau tidak sih, Bang?
2: Iya, tapi namanya uang, namanya kadang anak dengar pak atau tabungan pak ya itu udah enaknya
0: tuh. Iya, tapi kalau misalnya uang tuh emang kaget kita dengan nominalnya agak lumayan gitu, ujungnya ketarik kepake gitu ya Bang ya.
2: Iya, kadang orang bang nawar juga di bank BRI itu ada lip mandiri saya tuh. Ambil kalau pak ya itu lah goncang pikiran tuh lalap bilang
0: apa. Tipu daya orang bang nak bang.
2: Orang bang tuh nawari jamin semua pak ya, tarik semua kata dia.
0: Oke. Iya.
2: Tiap bang saya ke mandiri tiap bulan itu datang kan.
0: Tapi kalau tapi kalau misalnya anak muda kayak saya lebih efektif tetap menabung pakai uang atau pakai perhiasan gitu.
2: Kalau maksud saya itu kalau apa namanya kalau ada keluarga, ada kakak, ada adik sekolah nanti kan macam mana. Kalau emas adik itu boleh bagus juga lah. Kalau emas nak jual itu agak berat, paling jadi baru ujung-ujung itulah kayak tebus gitu. Tapi kalau dijual tuh namanya Bina barang sudah pegang duit tuh kayak apapun selera lain, biasa makan kangkung jadi makan ikan, biasa makan ikan jadi daging, itu baru makanan. Belum nengok minimarket apa kalau nampak kalau punya duit tuh, kalau duit tebel itu kalau saya tapi
0: iya sih.
2: Kalau duit dompetnya tipis, ini yang penting gue dulu
0: dompetnya tipis.
2: Kalau pergi pasar tuh nengok nampak galau kalau duit banyak, tapi kalau tidak nampak ngejom gue.
0: Iya, aku juga.
2: Ya, nampak apa yang bagus sih, apa yang bagus. Kalau saya tapi nah.
0: Iya, oke deh kalau kayak gitu. Pokoknya apapun itu harus tetap menabung ya bang.
2: Iya, saya ada di kaleng ada lah tuh.
0: Di kaleng.
2: Duit mati lah termasuk lantak kono lah istilahnya.
0: Iya, oke. Baiklah, terima kasih Bang Nuri.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya.
2: Hati-hati. Aku ulang balik hati-hati.
0: Iya, Bang Nuri juga di kebon tuh hati-hati. dikeroyok ketek nanti. Hati-hati dikeroyok ketek.
1: Enggak, ketek enggak ada lagi.
0: Enggak ketek enggak ada lagi. Oke deh.
1: Enggak ada.
0: Iya, baiklah, terima kasih Bang Nuri.
2: Iya, terima kasih Tina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika-ketika itulah ya, apapun jenis barangnya, apapun berapapun nominalnya ya, ganti-ganti harus tetap menabung karena kita tidak tahu nih bakal ada apa yang akan terjadi besok pagi ke depannya. Nah, selanjutnya ada siapa di Halo Jambi? Silakan. Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya dirimu, Pina?
0: Sehat, Bang Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, agak lumayan sehat, Pina.
0: Alhamdulillah, itulah kabar baik yang selalu ditunggu-tunggu.
1: Benarlah, Pina.
0: Bang, kayak mana nih menurut abang mengenai menabung, hari menabung?
1: Menabung, kalau menabung itu sangat diperlukan, Pina. Apalagi gitu kan, ada sudah penghasilan itu disisihkanlah sedikit demi sedikit, Pina. Karena itu menabung itu sangat diperlukan, Pina. Sekarang ini kan menabung bermacam-macam. Bisa untuk uang, bisa emas sekarang, Pina. Ya, kalau untuk jangka panjang kan bisa juga itu. Itu nabung emas atau nabung itu properti, Pina.
0: Iya.
1: Nah, karena untuk masa tuanya kalau kita nggak bisa mencari lagi, Pina, tabungan kita sudah juga sudah ada.
0: Oke. Okay. Iya, tapi Bang, kalau ngomong-ngomong masalah menabung ndak ya, kadang tuh kan kita kan ndak terkontrol ndak. Tahu menabung nih di celengan, sudahnya tuh dicongkel lagi. Macam mana biar kayak gitu?
1: Kalau Pina itu tergantung niatnya, Pina. Kalau kita menabung itu kan jangan niat tuh kalau ada mau jajan, mau perlu, kalau enggak perlu niat jangan diambil, Pina. Kalau dulu kan orang punya macam-macam tempat tabungnya di bank ya, Pina, ya. Kadang dalam celengan, kadang dalam bambu, kadang dalam apa, bawa kasur, kadang bawa bantal, kan bermacam-macam kalau orang dulu kan. Nah, itu tergantung niatnya, Pina, kalau kita mau menabung itu. Kalau kita cuma sebentar ya nggak usah nabung, Pina, itu harus ditahan semua, Pina.
0: Iya betul sih Bang, apa namanya tuh, apalagi kalau misalnya kita, kadang kan kita suka naruh duit recehan sosok apa di kantong lupa, udah Abang yo.
1: Nah
0: itu lom apa?
1: Iya Pina, kalau dia recehan tuh walaupun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, Pina. Kita kan ada nengok artikel, Pina, kadang tuh bisa beli motor dari duit recehan, Pina.
0: Oh itu.
1: Nah itu kan, walaupun sampai bergalon-galon kan gak apa, Pina.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita nabung itu kalau kita lihat hasilnya itu senang hatinya, Pina.
0: Bukan lagi.
1: Apalagi banyak tabungan kita.
0: Iya, apalagi kalau misalnya udah banyak tabungannya, apalagi kalau misalnya udah banyak tabungannya terus nominalnya nampak tuh pasti sayangnya dipakai, Bang.
1: Bukan lagi, Pina. Apalagi untuk para pemuda kan, mungkin untuk nabung untuk nikah kan, untuk apa kan, untuk masa depan itu sangat bagus sekali, Pina.
0: Betul.
1: Walaupun kita sedikit tetap disisihkan, Pina, karena itu sangat membantu kita waktu kita bisa terdesak, bisa diambil ya.
0: Iya, oke deh.
1: Tapi kalau daftar itu tergantung niatnya, tergantung kebutuhan kita, Pina. Kalau kita sudah niat, kalau kita juga konsumsi kita juga bisa ditahan, insya Allah, Pina. Makin tua kan kita makin bisa, Pina. Tapi lama-lama kita bisa juga untuk nabung haji, Pina.
0: Betul, iya.
1: Kita kan tahu rezeki kita, kadang hari ini dapat, kadang hari besok nggak dapat.
0: Iya.
1: Walaupun apa, tiap bulan tetap disisihkan karena kita kan nggak tahu, apalagi kita sudah berkeluarga, kadang itu ada kebutuhan anak sakit mau sekolah lanjutan, itu sangat dibutuhkan tabungan.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Pina.
0: Iya, makasih juga Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika nanti ya apapun yang terjadi lah ya, kita harus tetap menabung. Misalnya kita punya duit 5.000, 2.000-nya ditabung, 3.000-nya untuk yang lain. Nah, terus kita selain menabung ya kan, kita juga punya tujuan dalam menabung ini, ganti-ganti biar kita semangat ya kan mencapai tujuan kita. Dan kita lewatkan satu lagu di Halo Jambi ini, ganti-ganti nanti akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
3: Halo Jambi.

tradisional Nusantara. Meski tak pernah terlihat dimainkan di keseharian, balap karung, permainan ini masih kerap muncul setahun sekali pada saat perayaan 17 Agustusan. Cara bermain balap karung mudah saja. Sahabat budaya hanya perlu memasukkan kaki hingga pinggang ke dalam karung. Selanjutnya bergerak secepat-cepatnya hingga masuk garis finish. Kelucuan dari balap karung ini biasanya terjadi saat pemain mulai tidak bisa mengontrol tubuh dan

0: Pro 4 99.2 FM.
1: Info cuaca. Kategori informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada Minggu 9 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari. Secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 92%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 8 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 111 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 51 titik panas Kabupaten Sarlikui, 26 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 10 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 5 titik panas Kabupaten Batanghari, 4 titik panas Kabupaten Bungo, 4 titik panas Kabupaten Tebo, 3 titik panas Kabupaten Kerinci, 2 titik panas Kabupaten Merangin, 6 titik panas. Forecaster on duty Nabila diperbarui 8 Agustus 2026 pukul 8.04 waktu Indonesia Barat.
2: Halo Jambi.
3: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
4: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
3: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
4: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin mahasir loh, serius.
3: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
4: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus, yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
3: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
4: Bisa jadi kedua-duanya, tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
3: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh, BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
4: Nah, itu baru bijak, biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
3: Asik.
5: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, yuk kita mengenal apa itu canting.
1: Canting adalah salah satu alat kerajinan khas Indonesia. Canting ini dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan malam yang khas digunakan untuk membatik.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ketika kita buka di Jambi Berdendang pada pagi hari ini 0811-6707-9920, ada siapa ini? Halo Jambi Berdendang.
1: Halo juga, elo
0: Nian. Elo Nian, ada Bang Ramlan.
1: Apa kabar nih Vina?
0: Sehat, abang lagi apa?
1: Lagi nakun trimu dong itu.
0: Iya dong, harus.
1: Harus tentu.
0: Iya, bang, temanya hari ini enaknya kita ngobrolin apa nih?
1: Ngobrolin apa hari ini enggak? Yang enak diobrolin.
0: Enggak tahu juga apa enak diobrolin. Jadi ngobrolin apa?
1: Gitu. Apa yang diobrolin enak enggak?
0: Apa?
1: Yang diobrolin apa enak kalau enak enggak?
0: Iya, kalau enak tuh iya pasti ya masuk tenggorokan tuh enak lah tuh dah.
1: Iya lah ya pokoknya enak diobrolin. Kalau enggak enak ada dia jangan diobrolin enggak. Kalau ngobrol ngapain enak lah.
0: Enak lah ya. Abang lah sarapan pagi ini, Bang?
1: Alhamdulillah sudah. Kalau Pina sudah sarapan?
0: Sudah sarapan. Saya mau sudah sarapan.
1: Sudah
0: saya.
1: Sarapan ya, pakai bolu jadi gitu ya.
0: Iya, bolu orang sebelah.
1: Oh, bolu orang sebelah. Salah sebelah ya.
0: Iya, bawa bekal ternyata.
1: Oh, bawa bekal ya. Ternyata macet jalannya ya.
0: Iya, macet. Bukan macet sih, Bang, ditutup.
1: Oh, ditutup karena enggak ada kegiatan di.
0: Iya, tapi sekarang kayaknya udah mau tutup lah itu acaranya gitu kan.
1: Iya, tapi mungkin sudah sepi lah.
0: Iya, masih ramai sih bang sebenarnya.
1: Masih ramai ya.
0: Iya. Oke, abang mau lagu apa?
1: Lagunya Bahagia aja.
0: Bahagia, boleh.
1: Ya. Mungkin hari ini lagi bahagia lagi.
0: Bahagia. Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya gitu di Pinaya.
0: Oke, baik.
1: Ya, pokoknya dalam kopak salam selalu juga sama hari rutin itu ada. Semoga bahagia di hari Minggu ini. Apalagi amin. Kalau Pinaya di hari pagi ada.
0: Ih, bukan lagi. Iya, iya.
1: Oke, Pinaya mengasihi ibu dan bapak saya lalu. Semoga iya. Cantik selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramlan udah bergabung di Prodang 2 Jambi Berdendang. Masuk sore sih kemarin jadinya prodang dut nih. Nah, siapa lagi nih? Halo.
2: Halo, kabar di Pina.
0: Sehat, Bang Nuri masih kabarnya sehat.
2: Kabar sehat lah.
0: Sehat. Bang nanam apa di perkebunan?
2: Hah?
0: Nanam apa di kebun?
2: Di kebun pos. Buah rambutan di kalung-kalung
0: satu. Oh, buah rambutan. Oh iya, sekarang udah mau musim rambutan lagi enggak sih?
2: Aku lagi kembang sama kelengkeng.
0: Oh, kelengkeng. Tapi itu bang, apa namanya bang? Kelengkeng tuh, saya tuh pernah juga nanam kelengkeng. Nggak bang, pohonnya kecil. Tapi buahnya tuh dagingnya nggak tebal. Apa ya?
2: Pupuknya dikenal.
0: Oh, pupuknya.
2: Korea dulu dia gemuk. Nggak korea, karena MPK.
0: Oh, gitu.
2: Pupuk
0: tua. Iya sih.
2: Kamu Korea dulu sudah subur, tahun itu subur buah, baru kita pupuk pendeta untuk pupuk buah.
0: Oh gitu, iya sih pendeta sama ini. Sama ini tidak dipupuk karena itu cuma untuk hiasan, taunya tumbuh gitu.
2: Sekarang bilang itu hari panas, tapi malah panas sih Korea kan ngantung gas panas.
0: Oh gitu.
2: Tahun itu malah ngawat tuh kering tuh.
0: Jadi sarapan apa?
2: Ya, syukur ada banyak air siram gak apa-apa.
0: Oke, jadi sarapan apa Bang Nuri pagi hari ini?
2: Di rumah dari nasi, di kebun bak roti.
0: Bak roti, kolab dak tuh, roti dan nasi. Apa?
2: Makan banyak-banyak di Pinang Pihak Sehat, orang kebun makan nasi banyak.
0: Iyalah.
2: Tapi kang telah makan, kang parang sama cangkul gawat di kebun.
0: Iya, butuh tenaga ya kan bang?
2: Iya, tenaga itu yang penting di kebun.
0: Iya, oke. Okay. Apa lagu nih?
2: Lagu ini di Pinahan gue lah, kami masih ketakenan batang hari ini.
0: Batang hari bae?
2: Ya airnya banyak banget. Mana helikopter ngiram tuh udah pakai air batang hari itu ngiram.
0: Oke, batang hari airnya lah tenang gitu.
2: Iya, anak Jambi jangan dikenang di Pinah, bahaya dikenang tuh.
0: Berusaha hati.
2: Tapi bisa tidur malam, Pinah di Pinah terus.
0: Ya Allah ya Rabbi, ya nian lah tuh. Oke.
2: Ya iyalah, anak Jambi yang dikenang nian, bahaya menganyutkan.
0: Itu bawa arus tak bang?
2: Iya, batang hari kencang.
0: Iya, lanjut salam bang.
2: Salam kami tak pilih-pilih di Pinang ini. Semua di Pinang, sama Pakmu mana Pakmu?
0: Kamu libur hari ini.
2: Libur di Pinang lah. Kami itu akan dapat jodoh yang gagah, yang kayo.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau pulang hati-hati, panjang umur, rezeki jawaban dari bala. Salam untuk semua-semua tanpa pilih, tanpa kecuali. Di atas sampai bawah, di ujung dari pangkal kami untuk semua teman-teman.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuri, sehat-sehat selalu. Semoga tanamannya makin subur ya kan. Nah, kalau tanamannya subur, bagi-bagilah tipsnya ke kami semua. Selanjutnya di 0811-6707-9920 silakan. Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo, Nian, Makapina.
0: Wis, kata siapa?
3: Kata Bang Armi
0: lah. Kata Bang Armi. Bang Armi, lagi apa?
3: Baru balik aktivitas
0: motret. Baru balik aktivitas motret. Sehat?
3: Sehat lah.
0: Oke.
3: Cuacanya mulai panas.
0: Iya, kalau baru balik aktivitas dari motret itu jam berapa TW dari rumah?
3: Jam 6.
0: Oh, jam 6. Lah sama pula kayak kami pagi ya.
3: Iya, pina jam 5 kan?
0: Iya, setengah 5 udah dari rumah. Kalau abang jam 6. Jam 6 tuh udah sampai apa baru berangkat?
3: Baru berangkat.
0: Baru berangkat. Tapi kan ramai juga ya Bang, orang-orang pada aktivitas motret. Oh, jadi enggak dewean ya.
3: Pada pergi kerja kadang tuh sudah ramai lewat.
0: Oke, tapi kayak mana Bang? Cuaca kemarau pengaruh enggak sama tanaman Abang?
3: Pengaruh lah.
0: Apa?
3: Kurang jadi anunya. Apa tuh getahnya tuh kurang.
0: Oh iya.
3: Karena dia penghasupan minum dia kan kurang juga.
0: Oh iya betul.
3: Kan gak ada hujan.
0: Iya, jadi kalau misalnya kayak gitu abang rajin lah nyiram tuh kebun berhektar-hektar.
3: Gak juga lah.
0: Gak juga. Jangan-jangan nyuruh orangnya nyiram nih.
3: Iya.
0: Kalau gak tuh kami bayar nyiram, abang yang bayar ke kami gitu.
3: Nah, gak apa-apa lah. Kalau pinang di sini lah.
0: Jauh nih. Di mana abang?
3: Hah?
0: Di mana bang?
3: Muda.
0: Di Muda tuh nas Muda.
3: Mudung Darat.
0: Oh Muda, Mudung Darat. Jauhnya kami nak ke Mudung Darat.
3: Pina pernah nak ke Candi?
0: Pernah tahu.
3: Lewat Jambi Kecil.
0: Iya.
3: Nah itulah sebelahan Jambi Kecil.
0: Oh gitu, berarti itu kayak perkampungan kecil gitu ya?
3: Kalau sekarang besar lah.
0: Oh besar, iya juga ya. Berarti abang dekat lah ke Candi?
3: Ayolah lumayan lah.
0: Maulah juga diajak ke sana. Kalau panen durian bang ajak kami sana ya.
3: Ah iyalah.
0: Nah iyalah.
3: Kemarin ada tuh.
0: Apa?
3: Durennya.
0: Kami tidak kebagian durennya, masalahnya lah kesana. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada pula yang runtuh duriannya tuh bang.
3: Iya.
0: Aduh iya. Apa lagunya bang?
3: Lagunya yang kemarin tuh Darina.
0: Ya Allah yang kemarin lupa pula kami apa?
3: Anu tuh apa tuh? Bahona Marendu.
0: Bahonda iya. Tuh belum ada si Bahonda tuh bang. Aidem dengar di mana kata kami?
3: Ada di Facebook apa apa kami dengar.
0: Makonyo jangan dengar lah di Facebook tuh. Apa sih Bahonda apa sih judulnya?
3: Apa nama itu? Gak tuh budaknya agak tanggung ya nyanyinya orang anu tuh orang jantan.
0: Orang jantan dua orang yo. Ini adanya kagedang-gedangan. Kagedang-gedangan.
3: Cobalah.
0: Nak coba kagedang-gedangan dulu.
3: Iya, cobalah.
0: Ayolah.
3: Yang lainnya apa dado?
0: Dado.
3: Dado, ayolah cobalah yang itu.
0: Ayolah, oke, okay, boleh.
3: Kalau orang jangan coba-coba lah ya.
0: Iya, janganlah lagu kita mau coba-coba kagedang-gedangan. Kagedang-gedangan. Iya, oke, okay, boleh. Salam nih.
3: Malam. Ada yang ngapel?
0: Tadi malam ndak ada lah jelas ndak ada.
3: Tapi mah Armi ngapel yang kemarin
0: tadi malam. Ditunggu-tunggu ada yang datang juga mampir ke sini.
3: Iya. Salamnya buat Bang Ramlan tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Nuri juga. Buat semua-semua lah dari A sampai Z. Senggol semua lapangan enggak yang di dalam waktu itu semoga sehat selalu sama mendengarkan juga.
0: Amin.
3: Amanulan gajek pergi dah.
0: Nah ilah ilallah kemana lagi?
3: Merayau.
0: Oh merayau, iya.
3: Kali lagi Pak Pina, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Ingat lagunya kagedang-gedangan ya?
3: Iya. Kalau misalkan memang iya betul berarti kan?
0: Iya kalau enggak berarti ya coba lagi. Kalau enak didengar. pakai lagi, putar lagi.
3: Ah, iya betul sekali.
0: Iya, oke.
3: Okay. Sama orang lah kalau enak kan.
0: Iya, ngapo? Nambo.
3: Oke, terus.
0: Wey, dem. Dah.
3: Terima kasih, Bina.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: FM Perompak Jambi.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: Iya, ketika kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Silakan. Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Bang Hamzah.
1: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, lagi apa ini pagi-pagi?
1: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor lah. Sudah sarapan pagi berarti?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Sudah, ternyata. Udah masak emangnya?
1: Hah?
0: Sudah masak emangnya?
1: Udahlah.
0: Cepat nian. Aduh.
1: Sebelum masuk di perempat jam ini, masuk ke perempat bandar Lampung.
0: Oh gitu, ya. Ih menjelajah dong.
1: Ya dengan siapa ya, itu kirim kirim pesan singkat cuma kirim. Dengan Mbak Julita.
0: Gitu, kirim pesan singkat juga ternyata.
1: Ya, tapi di sana
0: kenapa?
1: Tetap dibacakan, tidak diabaikan gitu.
0: Iya,
1: okay. Kalau di Bandar Lampung itu tetap
0: iya.
1: Dibacakan, tidak di kasih gitu kan. Sama dengan penelpon dengan kirim pesan singkat.
0: Oke, siap. Abang apa lagunya?
1: Lagunya apa ya? Kutiti Langit.
0: Kutiti Langit?
1: Iya.
0: Ya oke, boleh. Kita cari Kutiti Langit.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Pina ya. Pakai huruf F ya.
0: Pakai F dong, bukan pakai V.
1: Iya, F.
0: Salah kan?
1: Kalau di digital itu kok huruf F di fotonya.
0: Iya, pakai F harusnya bukan pakai V.
1: Bukan pakai T ya.
0: Iya.
1: Nah, salamnya pertama sekali untuknya Mbak Tina. Selamat pagi, selamat berjumpa, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lapen Pro 4 sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, selamat pagi, merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Hamzah, yuk kan, keren sekali, udah menjelajah ternyata di berbagai RRI. Nah, jadi kanti-kanti yuk kan, yang gak kebagian channel RRI Jambi, kanti-kanti tentunya bisa mendengarkan kita di RRI Digital. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepaslah sendalnya.
2: Iya, dari sendal sudah dilepas.
0: Ih, nampaknya baru sendal nih.
2: Semua bukan lagi, baru beli tadi.
0: Abang apa kabar lah, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Ini baru sudah sarapan.
0: Di pasar ya?
2: Ya?
0: Di pasar.
2: Iya.
0: Rame ya pasar Minggu.
2: Jam 7 lah Pina, besok yang rame Pina Senin.
0: Oh iya, pasar Senin. Nah, orang-orang mah itulah dak Bang Yo, tiap daerah tuh beda. Tiap daerah, tiap kabupaten beda ya.
2: Ada hari tertentunya dia.
0: Oke. Okay. Kemana hajat Abang hari ini? Jalan-jalan dak?
2: Hari ke mungkin ada jalan-jalan Pina.
0: Di rumah be, balik nih sudah.
2: Rumah be lah, ya kurang fit Pina. Badan Pina.
0: Oke dah kalau gitu. Siap.
2: Oke lagunya Pina.
0: Apa?
2: Gue adik beradik lah dia dak Pina.
0: Adik beradik.
2: Adik beradik.
0: Adik beradik. Abang ini dari kemarin minta adik beradik yo.
2: Iya, bukan adik Pina, adik. Iya itu dulu deh.
0: Adik beradik. Bentar.
2: Nampak. Oke, sampai cari. Salam ya.
0: Iya.
2: Ya buat Mbak Solia juga selamat pagi sama apanya-nya. Sama Pak-nya, Abang Ijal, Bang Tamrin, ya Nusofwan juga, Army Muda juga ada dari ya. Amza Yusuf juga ada tadi, sudah tuh Anita juga, Amarkan, Walimin, Bu. Nah, Bunda Nadianya juga. Sudah tuh Andi Cakra Dinasa juga, Putra FPL, Putra Pulau Kijang juga. Buat Budi Sila juga, Mbak Soli, Epo juga, Kak Butet juga, udah tuh Army Muda, kalau lebih nado lagu Pina?
0: Tunggu dulu, Bang, kalau lagu Adik Beradik belum ada, tapi adanya judulnya Adik Manis di sini.
2: Adik manis.
0: Heeh.
2: Udah lah Pina, kunci lah.
0: Adik manis nih, coba dulu.
2: Udah usah, udah usah. Lo adik manis.
0: Apa?
2: Limau manis ya.
0: Limau manis?
2: Iya.
0: Boleh.
2: Ado kan?
0: Ado.
2: Oke lah. Makasih Pina, sehat selalu. Jangan lupa sarapan Pina. Tetap jaga kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi. Limau manis. Ya kan limau manis kan? Limau manisnya udah ditarik. Tinggal nanti kita putar. Ada suara siapa ini? Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Elok Nian. Ada Wak Udin.
2: Ada dirimu. Bindeng.
0: Iya, bindeng terus ngapo yo?
2: Kita udah ketemu malam minggu tadi malam.
0: Idi.
2: Tidak sembuh juga.
0: Tidak sembuh juga. Mungkin nambah hari lagi kali, dak? Nambah malam lagi.
2: Okay. Nah, kalau mau sembuh tanya sama Vero aja.
0: Oh gitu.
2: Ya, lebih pengalaman.
0: Oh, buset tiba-tiba nak Vero pengalaman.
2: Nanti kalau Vero ada nelfon belum?
0: Belum Kak Vero, dari kemarin nggak masuk.
2: Keriting ya keribu dia.
0: Iya biasa lah, ada Waudin ya.
2: Iya
0: Waudin sehat lah.
2: Sehat, kalau bisa nelfon dirimu sehat.
0: Sehat, oke deh kalau begitu.
2: Kabar Wati Dawai.
0: Wati Dawai, rupanya masih Bunda Wati Dawai.
2: Dawai itu sudah bilang. Dawai kan kemana-mana.
0: Lagunya putarannya Dawai terus Dawai.
2: Iya. Saya lagu gitu.
0: Apa?
2: Air pancing, nah mancing hari minggu
0: boleh, dia. Boleh, kayak dapat bye.
2: Iya, jangan asal jangan hati-hati aja.
0: Iya, ini.
2: Kabar Vero, masih terima telepon lagi ya Vina ya?
0: Iya, sikat lagi nih sudah kita tutup.
2: Terima kasih lo Vero ya. Salamnya buat Galo lah Vina ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Vina.
0: Sama-sama Pak Udin.
2: Aduh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Aduh, ketahuan deh. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal.
3: Apa kabar Pina?
0: Sehat, Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, lagi apa nih?
3: Lagi santai be
0: di kantor dak?
3: Ngantor lah.
0: Kita kan pemain inti ya Bang yo.
3: Oh iyalah.
0: Apa sarapan Abang hari ini?
3: Sarapannya tadi kenapa ya? Perasaan belum sarapan, makan gorengan tadi.
0: Jadi kalau sarapan harus makan sepiring dulu, harus sarapan judul ya. Ketahuan lo, deh. Iya. Oke deh kalau kayak gitu.
3: Lagunya Adik Nakal, Dina.
0: Adik Nakal?
3: Iya.
0: Aduh, po?
3: Aduh, di waktu sering di radio sebelah dulu.
0: Tunggu kami cari dulu. Adik Nakal?
3: Iya.
0: Adik Nakal. Ngapo Abang sama Bang Ijal nih adik-adik?
3: Adik lah.
0: Belum ada, adek. Abang.
3: Kok belum ada sih?
0: Serius, demi.
3: Aduh, jadi apa lah ya?
0: Adonya tuh di sini kasih ke adik.
3: Kan adik nakal judulnya.
0: Ndak ado. Adik lupokan adonyo.
3: Siapa?
0: Adik lupokan.
3: Aidah, apa gila ganti gila?
0: Hah?
3: Gantinya apa gila? Janji kebulan gila.
0: Janji kebulan, oke.
3: Okay. Kewas atau tidak jadi kebulan gila.
0: Aduh, hiyo lagi.
3: Ina, selamat pagi, selamat kita, sehat selalu ya. Ya, buat Nerudi tadi, selamat pagi. Ada putih-putih Mas Romblan, Bang Romblan, misalnya Bang Adini, semakin dan Nadianya. Buat Ngeriin, Abdullah, Karfiansi, Andinusin, Kakak Buten, Mbak Andrea, Wati, Pak Emanyo, Aden, Bude Sila, Bude Solia juga, Tero, Naila, buatnya Fitra Flotidang, Si Rusli, buatnya Bang Juli juga, buatnya Pak Anissa, Sumitoman juga ya. buat satu lagi ya, buat semua yang berlayar.
0: Oke. Okay.
3: Buat Tina selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung di Jambi Berdendang pada malam hari ini, siang hari ini ya. Dan ganti-ganti sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Pagi Iko. Tentunya yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya, gak tahu siapa besok subuh yang akan menemani ganti-ganti. Dan tentunya nanti di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: lumpia, lumpia, lumpia, lumpia, lumpianya ya Bu ya. Pakai tahu, pakai tahu, terus iya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu Bu, tahu lagi terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakhir di laut dan mencemari perairan. Pemuda Indonesia, cinta laut. Selamat Hari Nusantara.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Satpam, ampun.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kati-kati di mana pun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi ya. Akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Minggu 9 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Tentunya saya akan temani kanti-kanti ya, hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan.

siang ya. Untuk kanti-kanti yang tentunya sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, atau ada juga ya, walaupun memang hari ini hari libur, tapi masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga saya akan menemani kanti-kanti ya nantinya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pun berada 22 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti nama Teuku Umar tercatat sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Perang Aceh melawan kolonial Belanda. Bukan hanya keberaniannya di medan perang melawan Belanda yang membuat nama Teuku Umar dikenang.

Teguh Umar dalam menjalankan strategi dalam membuat Belanda kelimpungan. Strategi yang dilakukannya mampu membuat Belanda justru memberikan senjata dan sumber daya kepada orang yang kelak kembali menjadi musuh mereka. Nah, Kanti-Kanti Teguh Umar lahir pada 1854 di Melaboh, Aceh, dan mulai terlibat dalam perjuangan melawan Belanda ketika usianya masih sekitar 19 tahun. Dari wilayah Melaboh dan Aceh Barat, kiprahnya berkembang hingga dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan yang disegani rakyat Aceh. Sejak awal perjuangan, Teguh Umar tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan kelemahan lawan. Strategi gerilya serta kemampuannya mengorganisasi pasukan membuat Belanda harus menghadapi lawan yang sulit ditebak. Pada 1880, Teguh Umar menikah dengan Cut Nyadin, sosok yang kemudian juga dikenal sebagai pejuang besar dalam Perang Aceh. Pernikahan keduanya bukan hanya menjadi bagian kisah keluarga, tetapi juga memperkuat perjuangan melawan kekuasaan kolonial Belanda. Kanti-Kanti, Belanda sempat menempuh jalur damai dengan Teguh Umar pada 1883. Tetapi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Perlawanan kembali berkoar dan Teguh Umar terus mencari cara untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar. Titik balik perjuangan Teguh Umar terjadi pada 1893. Tepatnya ketika ia mengambil keputusan yang membuat banyak orang mengira dirinya telah berpihak kepada penjajah. Bersama sejumlah panglimanya, ia menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan kemudian memperoleh kepercayaan untuk memimpin pasukan bersenjata. Belanda bahkan memberikan gelar Teguh Johan Pahlawan kepadanya dan mempercayakan sekitar 250 prajurit di bawah komandonya. Dari sudut pandang pemerintah kolonial Belanda, keputusan tersebut diharapkan dapat mengubah Teguh Umar, yakni dari lawan menjadi sekutu yang membantu Belanda mengamankan wilayah Aceh. Namun, keputusan tersebut ternyata merupakan bagian dari siasat lebih besar yang dilakukan Teguh Umar. Di balik statusnya sebagai bagian dari pasukan Belanda, Teguh Umar memanfaatkan kesempatan itu untuk memahami cara kerja militer kolonial Belanda. Sekaligus, Teguh Umar juga memikirkan cara untuk bisa memperoleh akses terhadap persenjataan dan perlengkapan perang. Siasat tersebut berlangsung hingga tiba waktunya bagi Teguh Umar untuk kembali ke pihak Aceh. Pada akhir Maret 1896, ia meninggalkan Belanda bersama pasukannya. Setelah itu ia membawa persenjataan dalam jumlah besar yang sebelumnya berada di bawah penguasaan mereka. Berbagai sumber sejarah mencatat Teguh Umar membawa sekitar 800 pucuk senjata dan 25.000 butir peluru serta amunisi disertai amunisi serta dana. Selama berada dalam dinas Belanda, salah satu sumber mencatat jumlah tambahan berupa sekitar 500 kg amunisi dan uang $18.000. Bagi pemerintah kolonial Belanda, tindakan tersebut menjadi pukulan besar. Teguh Umar bukan hanya kembali menjadi musuh, tetapi juga membawa sebagian perlengkapan yang sebelumnya
diberikan Belanda ke dalam barisan perlawanan Aceh. Setelah kembali ke pihak Aceh, Teuku Umar memperkuat perjuangan bersama tokoh-tokoh lain, termasuk Panglima Polim Muhammad Daud. Dalam salah satu pertempuran, pasukan Aceh berhasil memberikan tekanan besar kepada Belanda, yaitu dengan laporan sekitar 25 tentara Belanda tewas dan 190 lainnya mengalami luka-luka. Keberhasilan tersebut membuat Teuku Umar menjadi salah satu target utama operasi militer Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kembali mengerahkan pasukan untuk memburu pemimpin perlawanan tersebut. Sementara Teuku Umar terus mengandalkan mobilitas pasukan dan pengetahuannya mengenai taktik militer yang dipelajarinya ketika berada di lingkungan Belanda. Selama bertahun-tahun, pengejaran terhadap Teuku Umar berlangsung di tengah medan Aceh yang sulit. Belanda harus menghadapi pasukan yang mengenal wilayah dengan baik, sekaligus memiliki pengalaman menggunakan perlengkapan perang modern yang sebagian diperoleh melalui manuver Teuku Umar sendiri. Namun, pada awal 1899, keadaan mulai berubah. Pasukan Belanda memperoleh informasi keberadaan Teuku Umar di sekitar Melabuh. Kemudian, Belanda menyiapkan penyergapan untuk menghentikan pergerakan pasukan. Pada malam menjelang pertempuran terakhir, pasukan Teuku Umar berada di sekitar Melabuh. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, mereka berhadapan dengan pasukan Belanda yang telah menunggu dan akhirnya pertempuran tidak dapat dihindari. Teuku Umar kemudian gugur dalam pertempuran tersebut. Sumber sejarah yang diterbitkan pemerintah mencatat peristiwa gugurnya Teuku Umar terjadi pada Februari 1899 di wilayah Ujung Kalak dekat Melabuh. Sementara sejumlah sumber populer mencantumkan 11 Februari 1899 sebagai tanggal wafatnya. Kematian Teuku Umar tidak menghentikan perjuangan rakyat Aceh. Cut Nyadin kemudian meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda dan melanjutkan warisan perlawanan yang sebelumnya dibangun bersama suaminya. Warisan tersebut, warisan terbesar Teuku Umar bukan semata-mata keberaniannya mengangkat senjata. Ia juga meninggalkan pelajaran tentang strategi cerdas dalam peperangan melawan penjajah. Kesabaran, kemampuan dan membaca lawan dan keberanian mengambil risiko dapat menjadi kekuatan penting dalam menghadapi musuh yang secara militer jauh lebih unggul. Dalam kajian mengenai kepemimpinan Teuku Umar, perjuangannya juga dipandang memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Nilai seperti amanah, kecerdasan atau fatona, kesabaran, keberanian serta semangat membela agama dan tanah kelahiran menjadi bagian dari karakter kepemimpinan. Kisah Teuku Umar menunjukkan bahwa perang tidak selalu dimenangkan hanya dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Dalam kasus perjuangan Aceh, kecerdikan seseorang pemimpin bahkan mampu membuat kekuatan kolonial memberikan sendiri sebagian senjata yang kemudian digunakan untuk menyerang mereka. Karena perjuangannya melawan kolonialisme, Teuku Umar kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 087/TK/tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Namanya hingga kini menjadi salah satu simbol perjuangan Aceh dalam mempertahankan tanah air dari kekuasaan kolonial Belanda.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

RRI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menilai kejadian karhutla yang berulang di lokasi yang sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Usman mengatakan pemerintah seharusnya dapat memetakan kawasan rawan karhutla berdasarkan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan tersebut, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas saat musim kemarau. Menurutnya, pencegahan dini perlu menjadi prioritas dalam strategi penanganan karhutla. Penanganan setelah api meluas dinilai tidak cukup untuk menghentikan pola kebakaran yang terus berulang. Usman meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memetakan kawasan rawan, meningkatkan patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak musim kemarau. Nah, ganti-ganti ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang berulang kali menjadi titik rawan karhutla. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan strategi penanganan yang lebih terarah dan mampu mencegah kebakaran kembali terjadi. Usman juga mengapresiasi pelaksanaan OMC. Operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya pemerintah mengendalikan potensi karhutla. Namun, ia menegaskan operasi tersebut seharusnya menjadi langkah pelengkap dalam kondisi darurat. Strategi utama pemerintah tetap harus diarahkan pada pencegahan. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau. Baik, ganti-ganti tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Dimanapun berada, masih kembali ya, kami akan hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kehadiran 52 delegasi mancanegara dalam Muhtamar Tapak Suci di Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan omset penjualan. Pedagang dari berbagai daerah memanfaatkan tingginya mobilitas peserta dengan menawarkan atribut, pakaian, serta oleh-oleh khas daerah. Salah satu pedagang yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Hendy Rahendi, pelaku UMKM asal Bandung, Jawa Barat. Ia datang bersama dua rekannya sejak Rabu 5 Agustus 2026. Itu membawa sekitar 600 kaos bermotif khusus hasil desain sendiri, serta produk kuliner seperti dodol dan aneka kue basah. Ya, kanti-kanti Hendy mengatakan penjualan pada hari-hari awal muktamar masih belum sesuai harapan karena jumlah peserta yang beraktivitas di lokasi belum mencapai puncaknya. Meski demikian, ia optimis peluang transaksi akan meningkat ketika rangkaian kegiatan memasuki agenda yang lebih ramai. Peluang serupa dimanfaatkan Sony, pemilik usaha Sony Advertising, pedagang asal Padang yang kini menetap di Jakarta. Itu menjual beragam atribut muktamar tapak suci, mulai dari pin, rompi, topi, gantungan kunci, pulpen, hingga kaos olahraga. Sony menjual produk tersebut dengan harga bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp150.000 per unit. Menurutnya, transaksi sudah mulai terjadi, tetapi jumlah pembeli masih terbatas karena peserta yang datang belum maksimal. Nah, kanti-kanti potensi pasar semakin besar karena muktamar tapak suci tidak hanya diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga ada 52 delegasi mancanegara. Mereka merupakan perwakilan wilayah luar negeri tapak suci dari Singapura, Jerman, Belanda, Aljazair, Nigeria, Kazakhstan, Timur Leste, dan Pakistan. Para pelaku UMKM berharap meningkatnya aktivitas peserta hingga puncak rangkaian kegiatan, termasuk agenda di kawasan Simpang 5 Semarang, dapat mendongkrak omset. Selain meningkatkan penjualan, kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara juga menjadi peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Perempat Jambi.

Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: Awee, Andi Kanja. Aja aja kasih nama lampil ada intromu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mopi ga? Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rika jek daing. Nang kalinga ke ma tu bali bolae.
0: Di jiga ga bali bolae. Ini mi simpa dua.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya kami ucapkan selamat siang untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda, atau yang hari ini ya ingin menikmati suasana di luar rumah, ingin menikmati makan bersama di luar rumah ya, atau di rumah saja bersama keluarga. Baik, kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda ganti-ganti. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau APPI menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dengan memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha yang menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Maman menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ketergantungan terhadap produk impor harus dikurangi ketika kebutuhan tersebut sudah mampu dipenuhi industri nasional. Ia menilai peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Bertambahnya permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja. Maman berharap APPI dapat terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha di lapangan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Ketua Umum APPI Budi Hadi Winata menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri. Budi mengatakan sejumlah program pemerintah berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pengusaha lokal. Menurutnya, pengembangan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah untuk menciptakan permintaan terhadap produk dan jasa. Untuk menangkap peluang tersebut, pengusaha perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan peran pengusaha lokal, yakni dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Ashura.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: gara-gara kau menguap. Tak jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Juk meong, juk bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke mama dengan cara yang tepat. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, ketika di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi yang tentunya masih akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Gizi Nasional atau PGN Republik Indonesia telah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Perubahan tersebut diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat, dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto agar persoalan di lingkungan BGN dihadapi dengan pendekatan yang masuk akal. Dengan pendekatan tersebut, Sudaryono ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya masih bergantung pada proses manual dan individu, yakni menjadi mekanisme yang berlandaskan sistem.

MBG yang dilakukan Sudaryono. Yang pertama yaitu pejabat BGN turun langsung ke daerah. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah memperkuat pengawasan MBG dari daerah, bukan hanya melalui kantor pusat BGN di Jakarta. Pejabat eselon 1 dan 2 nantinya diberikan wilayah tanggung jawab masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan program hingga tingkat provinsi dan kabupaten. Sudaryono menjelaskan pembagian wilayah tersebut dilakukan karena dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di berbagai daerah. Karena itu pejabat BGN tidak hanya menjalankan fungsi struktural, tetapi juga memperoleh tanggung jawab kewilayahan. Eselon 1 akan mengawasi sejumlah provinsi, sedangkan pejabat eselon 2 bertanggung jawab terhadap sejumlah kabupaten di wilayah masing-masing. Selanjutnya yaitu BGN siapkan CCTV terintegrasi di dapur MBG. Pengawasan terhadap dapur MBG juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. BGN tengah menyiapkan sistem CCTV yang nantinya dapat terhubung dengan pusat pengawasan sehingga aktivitas SPPG bisa dipantau secara lebih langsung. Sudaryono juga mengatakan pemantauan tidak hanya akan dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat, koordinator di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi nantinya dapat melihat kondisi dapur MBG yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Nah, ganti-ganti selain CCTV, setiap dapur juga diwajibkan menggunakan pencatatan digital atau logbook. Sistem tersebut digunakan untuk merekam perjalanan makanan sejak bahan baku diterima hingga makanan sampai kepada penerima manfaat di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ganti-ganti waktu konsumsi MBG diperketat maksimal 4 jam. Aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembenahan MBG. BGN memperketat ketentuan waktu konsumsi makanan dengan menginstruksikan agar makanan dikonsumsi dapat dalam batas waktu maksimal 4 jam setelah dimasak. Setiap ompreng nantinya akan diberikan penanda waktu konsumsi. Sudaryono meminta makanan yang sudah melewati batas waktu tersebut tidak dikonsumsi demi mengurangi risiko terjadinya masalah keamanan pangan. Yang selanjutnya itu ganti-ganti penerima MBG ditata ulang. Selain memperbaiki dapur dan sistem pengawasan, BGN juga melakukan peninjauan kembali terhadap kelompok penerima manfaat MBG. Penataan tersebut salah satunya menyasar sekolah swasta yang dinilai tidak menjadi kelompok prioritas karena sebagian memiliki kemampuan ekonomi yang relatif lebih tinggi. Sudaryono menyebutkan terdapat sejumlah sekolah swasta yang telah menyatakan tidak membutuhkan program MBG. BGN masih melakukan pendataan untuk mengetahui dampak penataan tersebut terhadap jumlah penerima manfaat secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ganti-ganti dapur MBG tak ber-SLHS bakal ditutup permanen. BGN juga memberikan batas waktu bagi SPPG yang belum memiliki sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan akan menghadapi tindakan tegas berupa penutupan permanen.
Sudaryono memberikan tenggat sampai 10 Agustus 2026 bagi dapur MBG yang belum mengantongi SLHS untuk menyelesaikan proses pemenuhan persyaratan. Ia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar higienis dan sanitasi. Ya, ganti-ganti menurutnya SLHS bukan sekedar kelengkapan administrasi, melainkan bagian penting dari standar keamanan dalam penyelenggaraan MBG. BGN menyatakan dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higienis tidak akan dibiarkan terus beroperasi. Yang selanjutnya itu ganti-ganti orang tua bisa pantau menu MBG. Pembenahan MBG juga diarahkan pada peningkatan transparansi kepada masyarakat. BGN tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan orang tua mengetahui informasi mengenai makanan yang diterima anak mereka di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua nantinya dapat melihat menu MBG, kandungan gizi, dapur SPPG yang memproduksi makanan, hingga identitas kepala SPPG. Akses informasi juga direncanakan dapat digunakan oleh pihak sekolah serta dinas terkait. Nah, ganti-ganti sistem tersebut dirancang agar pelaksanaan MBG semakin terbuka dan dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga keamanan informasi siswa. Mekanisme akses akan menggunakan proses verifikasi. Orang tua nantinya dapat masuk ke sistem menggunakan NIK. NIK anak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di sekolah. Dengan berbagai perubahan tersebut, BGN tengah menggeser pola pengawasan MBG menuju sistem yang lebih terukur dan terdokumentasi. Baik, ketika dimanapun berada, tentunya kembali kita nikmati Irama Nusantara tetap bersama Perempat Jambi.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Dimanapun berada, masih kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Arifah meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Arifah mendorong pihak sekolah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Arifah mengapresiasi pihak yayasan yang telah melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian. Ia berharap proses penyelidikan berlangsung transparan dan akuntabel hingga tuntas. Arifah menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian, dinas pendidikan, dan dinas PPA DKI memantau penanganan kasus serta perlindungan anak. Arifah juga mendorong sekolah menerapkan satuan pendidikan ramah anak dan menyediakan pendampingan psikologi sosial, psikososial bagi peserta didik, pendidik, serta orang tua.

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi lainnya. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memberikan persetujuan atau tanda tangan terkait batas bidang tanah milik tetangga yang sedang mengurus sertifikat. Persetujuan tersebut bukan sekedar formalitas administrasi karena dapat menjadi bagian penting dalam penetapan batas dan pembuktian administrasi pertanahan. Penasehat Menteri PPN atau Kepala Bappenas M. Nur Marzuki mengatakan pemilik tanah yang berbatasan perlu terlebih dahulu memastikan letak, luas, patok, serta kondisi bidang tanah sebelum memberikan persetujuan. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya sengketa maupun potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan. Menurutnya dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah, pemilik bidang tanah yang berbatasan biasanya diminta menyatakan persetujuan terhadap batas yang ditunjukkan. Tanda tangan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pihak yang berbatasan mengetahui dan membenarkan posisi batas tanah yang ditetapkan. Karena itu masyarakat diminta tidak langsung menandatangani dokumen hanya karena mengenal pemohon, merasa sungkan terhadap tetangga ataupun ingin mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dia juga mengingatkan potensi persoalan dapat muncul apabila kemudian ditemukan keterangan yang tidak benar, manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, atau penguasaan tanah yang bermasalah. Dalam kondisi tersebut, dokumen persetujuan batas dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian. Menurut Nur, kehati-hatian juga diperlukan untuk menutup ruang bagi praktik mafia pertanahan. Masyarakat yang memberi tanda tangan tanpa melakukan pemeriksaan dinilai berisiko dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi administrasi terhadap bidang tanah yang bermasalah. Ya, ganti-ganti dalam administrasi pertanahan, penetapan batas dengan melibatkan pemilik tanah yang berbatasan dikenal sebagai asas kontradiktur delimitasi. Prinsip tersebut bertujuan agar batas bidang tanah tidak ditentukan oleh secara sepihak, melainkan diketahui dan disepakati oleh para pihak yang berbatasan. Nah, oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan memastikan dokumen yang akan ditandatangani dengan dipahami dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Persetujuan sebaiknya diberikan setelah patok serta batas bidang tanah diperiksa secara langsung. Nur menegaskan pencegahan sengketa dan mafia pertanahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting, salah satunya dengan tidak sembarangan memberikan persetujuan maupun tanda tangan atas batas tanah. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus setia bersama Perempat Jambi. Tuntas sudah saya menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan ada Bung Andri yang akan menemani ganti-ganti nantinya di acara Pro Dangdut dan acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Mara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk sore hari ini. Ganti-ganti tentunya di program Prodangdut ya, silakan di 0811 670 79 20. Halo, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat sore, Bang Andre.
0: Ya, selamat sore, assalamualaikum, Bang Tamrin.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar Bang Andre? Kabarnya alhamdulillah sehat dan baik sekali, Bang.
1: Iya, amin. Minta lagu Bang Andre.
0: Langsung. Ada tema Bang Andre? Temanya nggak ada sih.
1: Oh, udah ada.
0: Iya, hari ini. Iya, abang lagi di mana nih, Bang?
1: Lagi di rumah, Bang.
0: Oh, nggak ada undangan?
1: Nggak ada bagian Bang Andre.
0: Nggak kebagian ya?
1: Ada bagian. Bagian nggak ada, Bang. Bagian.
0: Oh, iyalah. Mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya apa ya? Menyulam kain yang rapuh
0: ya. Menyulam
1: kain yang rapuh.
0: Kain yang rapuh. Iya, kenapa? Bang, lagi ingin menjahit?
1: Karena ini pas kemarinnya hujan mandai.
0: Oh iya. Iyo nian panasnya ampun nian Bang El. Ampun
1: nian. Lagi sebulan kita parah lagi mandai.
0: Apa tuh?
1: Tambah sebulan lagi parah lagi mandai.
0: Wah iyo setahun lagi nih Bang, sampai tahun depan Bang. Bang. Hemat-hemat lah air ya.
1: Iya hemat.
0: Ya kalau kepingin buang air kecil tahan aja airnya sayang, jangan dibuang-buang airnya. Oke Bang.
1: Alhamdulillah buat Cinta Pilu, Muti Bawel, Ajeng buat kamu tuh Ica.
0: Yo.
1: Buat apa Jani, Mbak Anita.
0: Yo.
1: Apa lagi nih buat yang di Riau siapa tuh?
0: Yang di Riau?
1: Iya, ibu apa tuh?
0: Yang di Riau.
1: Ibu Berin ya?
0: Oh.
1: Iya, Ibu Berin sama kenal. Buat lagi Ijau di.
0: Iya.
1: Semoga sehat buat keluarganya. Buat lagi Kutama Kijang, Adua.
0: Iya.
1: Lagi. Buat Pak Anja Yusuf ya. Buat apa tuh? Kasuri ya.
0: Iya.
1: Pas Tuan dengan Gajah. Mak Elo. Buat apa lagi ini buat bapak buat apa lagi ini yang di apa tuh bang apa tuh yang di
0: mana Bang? Bang Andi?
1: Ya Bang Andi. Bang Andi sama penjaji macam.
0: Okay.
1: Bang Boy.
0: Iya.
1: Untuk semua Bang Andre.
0: Okay deh Bang.
1: Terima kasih Bang Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Tamrin ya penelpon di 0811 670 79 20. Tumben nih orang duluan masuk nih ya, Vero.
2: Ya, apa kabar Mas?
0: Baik, alhamdulillah. Tumben nih sesi pertama udah masuk.
2: Ya, kan Vero mau enggak kerja.
0: Oh, kalau nggak kerja gitu ya? Bukannya kalau nggak kerja bangkong? Tidurnya bangunnya sore gitu loh?
2: Enggak, aku bangun bobok.
0: Habis bangun?
2: Bobok.
0: Habis bangun bobok. Terus habis bobok?
2: Baru bangun bobok.
0: Ya, benar berarti ya tebakanku ya? Kalau hari libur tuh pada bangkong semua ya?
2: Ya, mampu libur Mas.
0: Kenapa?
2: Mumpung libur
0: dimanfaatkan dengan baik ya untuk istirahat ya. Tadi malam kemana tuh malam minggunya?
2: Enggak, itu urusan privasi.
0: Iya, aku tuh kan kepingin tahu lokasi kamu di mana.
2: Di Timur.
0: Ya sayang banget nih nuklirnya nih amem lama-lama nih kalau nggak dibuang gitu loh.
2: Udah disiapin ya Mas?
0: Udah banget.
2: Kenapa sih kayak gitu?
0: Ya biar kamu nggak ini aja, biar nggak apa ya, biar nggak happy.
2: Saya aku happy.
0: Iya, biar kamu nggak happy gitu loh, Fer.
2: Tapi kan mas happy sama orang rumah.
0: Iya karena aku kan udah sah, nggak masalah dong.
2: Emang kalau nggak sah, karena aku pacaran nggak boleh.
0: Nggak boleh, langsung aja nikah gitu.
2: Belum dulu ya.
0: Oh belum dulu ya, masih.
2: Yang itu baru buru.
0: Seleksi dulu ya.
2: Iyalah.
0: Nah, ya mudah-mudahan yang terbaik ya.
2: Iya. Tadi malam masih sama lu.
0: Ah, nanya-nanya ngapain? Ngapain nanya?
2: Kamu juga nanya.
0: Ya aku kan cowok, cowok kan pemimpin harus tahu gitu loh. Kalau cewek kan kenapa?
2: Aku kan cewek tadi yang paham, Mas.
0: Tapi kita gak ada hubungan, jadi gak usah banyak nanya gitu loh.
2: Iya emang, tapi gue juga banyak tanya.
0: Nah ya udah deh kalau gitu lagunya aja apa?
2: Lagunya Minyak Wangi, Mas.
0: Minyak Wangi?
2: Iya, dari versi Farina Indra.
0: Minyak Wangi?
2: Iya.
0: Dari versi siapa tadi?
2: Di Farina Indra.
0: Di Farina?
2: Iya, duet dengan Arlida Putri.
0: Oh iya, boleh deh di Farina Indra. Salamnya buat siapa, Fer?
2: Salamnya buat emak tak tahu. Pulangnya nanti mah hati-hati.
0: Oke.
2: Panas banget di sini, Mas.
0: Panas ya, kesini aja. Jangan lupa bawa kerupuk ya.
2: Habis.
0: Nah, udah deh. Kalau
2: ditanya,
0: kalau ditanyain langsung habis gitu kan. Kalau ini apa, kalau lagi ada dibilangnya dikit.
2: Ah, Mas di studio makan coklat diam aja.
0: Ya kalau kamu mau kan, ya kalau kamu mau kan tinggal jalan aja cari Alfamart, tinggal beli situ.
2: Ya, Mas juga.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, katanya bisa kerupuk beli.
0: Oh, beli gitu ya. Iya, iya deh. Ntar kalau aku ada jalan-jalan ke Palembang aja deh, aku mau beli kerupuk di sana, enak kayaknya tuh.
2: Di sini Jambi kan ada.
0: Kurang enak rasanya.
2: Yang enak dong.
0: Gak ada yang enak, kurang enak pokoknya.
2: Mas tuh gak tahu sih.
0: Temenin dong, Jambi. Cari tahu kita yuk. Gak. Nah, takut.
2: Nanti kena pencengang rumah Mas.
0: Enggak, tenang aja ya. Kalau istriku mah udah apa ya, udah jinak deh, tenang aja.
2: Bagi Mas tenang, bagi aku enggak.
0: Ya deh. Lagunya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Uci dan Samri, makasih senggolannya. Bawa Uci juga sama sore.
0: Iya.
2: Buat Ajang juga buat masuk. Kita juga sama sore.
0: Oke.
2: Bang Kadu CS, Cik Rusri di Semar. Bang Sekra Bawang Bang Sekra Banten, juga Pangeran Cinta, Pangeran Sekra ETM, Bawati Aeman, Bang Alimin sama Bunda Nadia, buat Bang Rudi juga, Bang Tamrin dan Rizal, Bang Abdullah, buat Cina Kampar, Bang Abdul Rahim. Buat Ibu Parida, lalu Cinta, Angga, Mas Yatno, buat Kang Raman, Kang Sule, buat apa aja? Sudah masuk tuh lupa Mas.
0: Iya, ini aja aku nitip salam satu ya.
2: Apa tuh?
0: Buat tukang salak yang tadi aku beli, makasih ya, salaknya dilebihin.
2: Salak?
0: Hah?
2: Ngomong sama siapa Mas?
0: Ya ngomong sama kamu, nitip satu salamnya.
2: Salam apa?
0: Buat yang jualan salak, makasih ya, salaknya tadi dilebihin aku beli.
2: Oh Mas, ini salak?
0: Oh iya, aku suka salak ini, salak si Dempuan. Kalau kita tuh ngomong
2: Mas, ya?
0: Kenapa?
2: Sebel salaknya ya.
0: Kalau kita ngomongnya salak Medan, sebenarnya bukan salak Medan, tapi salak si Dempuan.
2: Manis itu Mas?
0: Enggak, kalau yang manis itu salak apa pondoh ya?
2: Asam dong.
0: Salak pondoh itu yang manis. Kalau ini nih campur-campur, pahitnya ada, asamnya ada, manisnya ada, benar loh.
2: Benar.
0: Benar.
2: Kasananano.
0: Iya benar. Kalau menurut aku yang namanya salak tuh yang gini, bukan yang pondoh itu. Kalau pondoh kan baru kekini-kinian gitu ya. Salak Kedempuan tuh enak tuh.
2: Iya.
0: Ya. Pahitnya ada.
2: Tempat juga mau beli salak.
0: Iya, doyan aku makan salak mah.
2: Lempar sini dong.
0: Cuma dikit, kurang.
2: Itu lagunya ditunggu.
0: Oke, Fer, makasih ya.
2: Ada lagunya kan, Mas?
0: Ada, di Farina Indra tadi ya.
2: Iya. Okay, lagunya untuk Mas ya, Minyak Wangi.
0: Makasih.
2: Mas, pulangnya nanti malam, hati-hati.
0: Oke.
2: Makasih, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ganti-ganti kita lanjut lagi ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masjidnya udah bunyi tuh, Bang. Bang. Masjidnya udah bunyi, masjid. Iya, suara masjidnya udah bunyi.
1: Iya, tuh.
0: Iya, lagi di warung, Bang.
1: Iya, masih di warung.
0: Oke lah. Sehat ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah, masih walafiat. Mana sebaliknya, Mas Hati? Kurang, Mas Hati ya.
0: Ya, alhamdulillah kita sehat semua ya, walaupun kepanasan.
1: Oh, di dalam kepanasan juga?
0: Ya enggak, kalau tadi pas datang panas banget.
1: Oh, lagi datang iyalah di motor panas.
0: Betul. Ya. Ya deh. Abang mau lagu apa, Bang? Dangdutnya, Bang?
1: Lagu apa yang ada ya?
0: Ayo.
1: Ini aja, yang penting happy aja.
0: Apa tuh?
1: Yang penting happy.
0: Kecana na na na na na na na na na na na gitu ya?
1: Iya.
0: Oke ya. Ada?
1: Ada orang belanja pula. Salamnya untuk Pak Piro, makasih sekolahnya ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang baik gitu ya. Dipanggil ibunya langsung mempersingkat teleponnya. Silakan satu penelpon lagi ini ya. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, Pak Dangdut.
0: Dangdutan yuk, Bunda.
2: Dangdut punya kita, Bang Andre.
0: Iya, betul sekali, Bunda.
2: Alhamdulillah, kita masuk. Apa kabarnya?
0: Baik, Bunda.
2: Ya, sama aja ya, hari udang senang ya.
0: Bener banget gitu ya, apalagi kayak... Apalagi kalau dapat undangan hari ini pasti hardedang banget ya.
2: Hari ini kosong.
0: Kosong ya?
2: Nah, baru pulang dari tempat anak kebun kopi.
0: Oh, di kebun kopi.
2: Ya, Bang Mali menuju kebun kopi.
0: Bagaimana kabar anak-anak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Syukur deh. Oke lah. Iya, Bunda, makasih ya. Bunda mau lagu apa nih, Bun? Boleh.
2: Minta baru lagu Itu Trisnawati.
0: Ice Trisnawati judulnya.
2: Rindu
0: berat. Rindu berat. Boleh. Bunda mau salamnya buat siapa? Iya.
2: Salamnya buat Bunda sama selamat bertugas.
0: Oke.
2: Dan jangan lupa lah bagi-bagi kalau punya palaknya tuh. Nanti sudah pagi lah malamnya.
0: Iya. Kalau mau tahu di mana aku belinya di mana ya, di dekat Kota Baru situ, Bunda, enak.
2: Pertama tadi kita lewat situ enggak ada yang jual kalau ini kok Medan.
0: Ada, Bunda, di depan Deal.
2: Salah kondok, tapi saya lewat situ juga kok.
0: Enggak, di sini di depan dealer, pas di depan dealer tuh ada tuh.
2: Oh, depan dealer.
0: Iya, enak tuh, aku sering belanja di situ.
2: Iya, iya. Asli orang Medan jualnya.
0: Kenapa?
2: Asli orang Medan jualnya.
0: Iya, kayaknya orang Medan dia.
2: Tapi ada.
0: Iya, tapi muslim, alhamdulillah.
2: Iya. Soalnya kalau kata ipar saya selalu sebelum jualan itu dia selalu bawa pulangnya tuh.
0: Iya.
2: Perempuan kan.
0: Oke.
2: Ya,
0: ini Bunda. Ini lagunya ya. Ada nih ya, karena kita sebentar lagi kan mau azan juga nih. Iya. Boleh ya.
2: Ada terima kasih banyak ya.
0: Iya, oke, Mbak Bunda, makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Buat Mbak Ajeng, tahan dulu. Kita simak dulu beduk dan azan asar. Setelah itu kita simak lagu-lagunya.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam tulangkung sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Jabe.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.

0: SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Iya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke. Pagi. Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nah ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya Masnya pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk di Prodangdut sore hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
7: Dangdut tenyu, selamat sore juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ini pasti lagi leyeh-leyeh nih Bang ya.
7: Iya, ini lagi lagi kepanasan ini ya Mas Andre.
6: Iya, ampun dah.
7: Kalau di situ kan dingin.
6: Enaknya tiup-tiupan nih Bang.
7: Iya, tiup-tiupan.
6: Lagi tiup-tiupan ya sama Bunda ya?
7: Ya.
6: Lagi tiup-tiupan?
7: Nah ini Bunda sudah berangkat di asinan.
6: Oh iya, jadi sendiri aja nih?
7: Iya, di rumah PHO ini.
6: Oh, sendiri ya. Okay.
7: Nanti sore pulang jam-jam ya, 5:30 lah.
6: Wow, berarti sekarang lagi di kebun kopi nih?
7: Sudah bisa ya, sudah pulang dari kebun kopi.
6: Oh udah pulang.
7: Anak ya, soalnya Bunda ini mah asinan.
6: Oh iya. Anak-anak dan cucu bagaimana, sehat semua?
7: Alhamdulillah sehat semua.
6: Syukurlah. Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa nih? Apa Bang Alimin?
7: Jadi dari Roma Irama, Gelandangan.
6: Gelandangan.
7: Iya.
6: Tenonenonet gitu ya.
7: Iya.
6: Kenapa? Kok kau tiba-tiba kepingin dengar lagu ini?
7: Iya, teringat aja.
6: Maksudnya teringat gimana nih?
7: Teringat waktu dulu masih muda.
6: Oh, waktu masih muda.
7: Iya.
6: Pernah hidup di jalan juga, maksudnya gitu.
7: Iyalah, pernah gelandangan tuh ke sana ke sini.
6: Iya.
7: Juga, iya. Masih masa muda dong.
6: Proses kehidupan ya, Bang ya.
7: Iya.
6: Iya deh, lagunya buat teman-teman kayaknya nih, teman-teman
7: ya,
6: yang pernah.
7: Semuanya lagunya ya.
6: Buat teman-teman seperjuangan dulu mungkin Bang.
7: Ya.
6: Teman-teman seperjuangan dulu waktu masih hidup di jalan.
7: Iya, ada juga banyak nih teman-teman dulu.
6: Samperin aja Bang kalau begitu Bang.
7: Ya, cerita buat Mas Andi ya. Selamat sore, selamat siaran. Semoga sehat ya.
6: Oke. Okay.
7: Istri tercinta ini yang lagi asinan ibu di Ya, selalu sore juga.
6: Uh-huh.
7: Juga juga yang ada di Bandung teman lama ya, ada Idrus, ada Mama Titi juga, ada Sahroni juga yang ada di Kedungangan ya, teman lama itu juga ada.
6: Uh-uh.
7: Istrinya juga, Nyatun juga ada, RC07.
6: Iya.
7: RC08 juga di Kedungangan, selamat suri juga buat Rudi Rahman Amar Suhari juga, dia ada Bruti Anela juga ada, Vero Adi juga selamat suri juga ya.
6: Mm-hmm.
7: Juga buat putera pelikijang, putera RPN, juga ada Amitya Kawinata juga ya, juga ada Cik Rusli, juga ada Adin Muskin, juga ada, apa lagi ya, kamu ke juga, Bunda Radu.
6: Oke.
7: Pak Iman ya, sama si Rubak, semua ya, kalau okay. Kontak aja.
6: Iya.
7: Terima kasih,
6: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Alimin di Kademangan ya, Teho katanya. Nah, ini ada penelpon baru kayaknya nih kalau dengan aku ya. Halo, selamat sore.
8: Sore, Du, kembali.
6: Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
6: Oke, dengan siapa ini?
8: Dengan Mak Berlin.
6: Mak Berlin di mana, Mak?
8: Mak ada di Tanjung Pinang.
6: Tanjung Pinang, oke lah. Enggak usah lah ya ditanyain ya apa cuacanya, udah pasti panas juga di sana ya.
8: Gerah betul, panas. Enggak usah ditanya lah, satu minggu ini.
6: Pakai kipas angin.
8: Mendung-mendung aja dia panas lagi, gitu-gitulah.
6: Pakai kipas angin juga yang keluar hawanya pake panas ya.
8: Pakai kipas angin pun tak mempan.
6: Iya ya, hawanya panas ya, sumuk ya.
8: Hah?
6: Hawanya sumuk gitu kan?
8: Sumuk. Oh iya betul. Ini sama Mas siapa ya?
6: Dengan Andre di sini.
8: Oh sama Mas Andre.
6: Iya.
8: Kamu dengan di radio HRI Mas Andre Bastian. Ah, ini Mas Andre aja ya?
6: Iya Andre gitu aja.
8: Iya, salam kenal ya, salam Mak Berlin ya.
6: Salam kenal kembali Mak Berlin.
8: Iya, semalam Mak dah masuk sama Pina.
6: Oh, malam tadi.
8: Siang semalam sore, tadi ini juga.
6: Sore kemarin.
8: Iya, semalam tuh kemarin, bahasa Indonesia kemarin kan, kalau Mak bilang semalam.
6: Oh, semalam. Oh,
8: semalam.
6: Kenapa?
8: Tadi malam tadi itu tadi malam.
6: Nah, kenapa? Itu bahasa daerah mana itu?
8: Bahasa daerah Mak Pulau Tujuh sana, Natuna.
6: Oh, di Natuna. Di Jambi udah lama, Mak?
8: Ya?
6: Di Jambi sudah berapa lama?
8: Apanya?
6: Tinggal di Jambi.
8: Mak kan di Tanjung Pinang.
6: Iya, sudah berapa lama? Katanya kan
8: Mak Tanjung Pinang udah mau hampir 30-an lah.
6: 30 tahun?
8: Iya.
6: Oh, berarti merantau ke Jambi itu ikut orang tua dulu kecil ya?
8: Iya.
6: Iya deh.
8: Kemarin di Natuna. Merantau ikut suami ke Tanjung Pinang.
6: Oh, ikut suami.
8: Di Tanjung Pinang.
6: Iya. Ini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang mana nih?
8: Tanjung Pinang ya.
6: Tanjung Pinang Jambi ya.
8: Tanjung Pinang Riau.
6: Oh, di Riau.
8: Kepulauan Riau.
6: Kirain Tanjung Pinang Kasang Raja Wali gitu, bukan ya?
8: Bukan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
6: Kepulauan Riau, oke deh. Salam kenal ya, Mak Berlin ya.
8: Iya.
6: Iya deh, kalau gitu Mak Berlin mau request lagu apa nih, lagu dangdutnya?
8: Lagunya apa ya? Birunya Rindu.
6: Birunya Rindu.
8: Dari Kinerjana.
6: Birunya Rindu, boleh deh, Birunya Rindu ya.
8: Ya, salam-salam ya.
6: Boleh, silakan.
8: Mas Andre, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu.
6: Amin.
8: Buat di Jambi ada Pak Amza Yusuf, ada Eka, ada Mas Uri.
6: Iya.
8: Ada Bang JJ.
6: Oke.
8: Ada Pak Makmur, Tok Dalang, Putri Ciracap. Buat Bunda Pira, Bang Kodir, buat semuanya yang mendengarkan, salam kenal dari Mak Berlin. Buat Mas Andre, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Tanjung Pinang daerah Jambi gitu ya kan? Karena Tanjung Pinang di Jambi itu juga ada. Ternyata di Kepulauan Riau. Oke. Halo, sore Pro Dangdut, Kang.
9: Assalamualaikum, Dangdutan, Cuk.
6: Waalaikumsalam. Ayolah, Kang, kalau mau dangdutan. Tapi jangan buru-buru ya.
9: Mau makan tidak?
6: Hah?
9: Mau makan tidak? Nih, nggak boleh makan.
6: Ya, lanjut aja. Cuacanya lagi kurang pas kayaknya nih.
9: Panas.
6: Iya, makan yang panas-panas tambah panas, Kang.
9: Enggak lah.
6: Kalau malam enak ya, makan malam ya.
9: Iya. Anginnya kalau malam kuat dah.
6: Anginnya?
9: Kalau malam kuat, kalau siang panas.
6: Iya, kayak angin kemarau. Kayak angin laut gitu ya, Kang ya.
9: Benar, angin laut kemarau, kemarau.
6: Iya dah. Oke lah. Mau lagu apa,
9: Kang? Bentar lagu Tembang Cinta, ya.
6: Tembang?
9: Cinta.
6: Dari siapa, Kang?
9: Bersama Nini Karlina loh.
6: Tembang Cinta.
9: Iya.
6: Oke, Dul Sumbang dan Nini Karlina.
9: Kirimnya untuk Mas Andri sama Torin waktu gas.
6: Iya.
9: Untuk Pak Ajong, Pak Peru, Pak Abdullah, Pak Udin, Pak Nijal.
6: Iya.
9: Pak Bang Alimi.
6: Oke.
9: Bang Ramlan.
6: Iya.
9: Bang Alimi. Dan Nadia, Pak Peru.
6: Oke.
9: Untuk Mas Mabri, Mas.
6: Yoi.
9: Ya, Mas, itu mulai punya, Mas, ya.
6: Oke. Siap, beres, Kang. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses saja buat Kang Iing ya. Mudah-mudahan bisnis dan usahanya tetap berjalan lancar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
10: Dangdut, orang punya. Selamat sore, Bang Andi.
6: Iya, selamat sore juga, Bang Andi. Lagi di jalan atau lagi di loket?
10: Rumah.
6: Oh, sudah di rumah. Iya, panas ya.
10: Saya request lagunya dari Muksin Al-Atas.
6: Apa tuh?
10: Maya.
6: Iya. Oke. Maya, buat siapa lagunya, Bang?
10: Nona Ditaku yang ada internate, lagi monitor, sobat monitor saya.
6: Siap.
10: Panjang umur, dilancarkan rezekinya bersama keluarga besarnya, saudara Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Mama Ferlin tadi, salam kenal dari saya ya.
6: Di Kepulauan Riau beliau.
10: Iya, kita sama-sama di Riau. Tak mana di Riaunya?
6: Panas katanya.
10: Saya ada di Batu Tujuh.
6: Di mana Batu Tujuh, Abang?
10: Iya kak.
6: Oh, tadi kita.
10: Tadi tuh kirain Tanjung Pinang Jambi ya.
6: Iya, saya kira Tanjung Pinang Jambi dekat Kasang Raja Wali sana, ternyata ya, salah. Iya, kirain merantau ke Jambi, rupanya enggak ya, pindah-pindah wilayah dikit aja dia saya.
10: Kalau benar buat Merlin.
6: Iya.
10: Saya.
6: Iya, oke. Ada lagi ya, Bang?
10: Salamnya buat Pero Ajeng, Budawati, Budetina, Budi, Budayati. Kak Adita, Bete Nadia dan Alibinya, Bunda, buat semua bunda-bunda lah.
6: Iya.
10: Buatnya Bang Amartan,
6: RKS,
10: Putra Manten, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Abdullah, Amartan,
6: iya.
10: Bang Armi.
6: Iya.
10: Buat semua yang saya buat Bang Andre, sehat selalu panjang umur-umur rezeki, saudara mendoan Allah SWT.
6: Amin.
10: Terima kasih Bang Andre.
6: Yup, sama-sama Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ya, ada Roma Irama Gelandangan, terus juga nanti disambung dengan Birunya Rindu, terus Tembang Cinta Dul Sumbang featuring Nini Karlina, dan juga ada Maya dengan apa ya? Maya yang nyanyi, yang nyanyinya Muksin Al-Atas gitu maksudnya. Tetap pantengin terus di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara untuk Pro Dangdut hari ini di gelaran 9 Agustus 2026.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngebut kok ini.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Pro 4 FM,

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Berhenti bentar, bro.
4: Kenapa, bro?

0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.
3: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ayo ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
3: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Sudah Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kabar.
0: Baik, Abang Amar juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, anak saja. Baring-baring melihat perempat.
0: Enak banget baring-baring itu ya. Jangan sampai ketiduran, takutnya nanti kalau ketiduran lupa bangun.
1: Tanya tadi mau ketiduran nggak jadi.
0: Jangan tidur lama-lama, ntar lupa bangun.
1: Nanti keenakan tidur ya lupa bangun.
0: Nah itu dia bang. Lagunya yang happy dong biar nggak ketiduran.
1: Sedap betul.
0: Kayak mana lagunya? Coba nyanyikan dulu. Coba nyanyikan dulu.
1: Suka-suka nyanyi di jalan.
0: Tonet-tonet gitu ya. Oke deh.
1: Bukan dari hati yang penting goyangnya.
0: Asik.
1: 161.
0: Mantap bang. Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat semuanya aja lah. Ada sore juga ya. Masih menelpon gak?
0: Masih satu penelpon lagi, bang.
1: Buat untuk yang dipakai biar masuk lagi. Lagi-lagi sekitar.
0: Oke bang Amar. Oke bang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang tadi miss call mana nih? Oh, akhirnya Bunda Wati masuk ya. Halo, selamat sore Bun.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda.
2: Klitik dari tadi basu-basu.
0: Iya, emang sengaja gak kuangkat sih.
2: Ih, tegak bener.
0: Kan lagunya lagi jalan, gimana tuh?
2: Lagunya bukan lagi jalan.
0: Nah itu, makanya tunggu selesai lagunya.
2: Lagunya
0: udah
2: punya kasih sih, masih mau nak jalan. Yang jalan mah Bunda.
0: Oh, jalan kemana hari ini?
2: Kebetulan jalannya di dalam rumah aja.
0: Oh.
2: Jalannya dari ke dapur aja.
0: Ke dapur, ke kamar, ke ruang tamu gitu ya. Iyalah, harus dilatih jalan itu. Takutnya nanti lupa jalan, gak bisa jalan kan gak lucu ya.
2: Kalau sudah lupa, lali kayak ya.
0: Wah, bahaya itu. Harus dilatih terus jalannya ya Bunda.
2: Setiap hari lah.
0: Syukurlah kalau begitu. Mau lagu apa Bun?
2: Lagunya Mukanya Pertama.
0: Kau yang ku anggap
2: betul.
0: Sebagai
2: teman biasa.
0: Asik.
2: Karena bulan terakhir ini bukan yang pertama aja.
0: Oh iya. Oke, bukan yang pertama. Aku punya lagunya. Mau salam buat siapa?
2: Buat galo-galonyo Bella.
0: Oh, galo-galonyo.
2: Iya, galo-galonyo Bella.
0: Oke.
2: Okay. Yang barusan masuk, selamat masuk sama bergabung Bella.
0: Iya deh. Terus?
2: Terima kasih Andrea.
0: Yup, sama-sama.
2: Ya, ya, selamat orang rumahnya ya.
0: Oke deh Bunda.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, masih ada waktu buat di line telepon 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
3: Sore juga. Kasihan Niam.
0: Kenapa?
3: Kriting.
0: Aduh, ngeri banget ya kalau ngelihat jarinya sekarang ya.
3: Sekarang bukan dilihat jarinya, lihat kakinya.
0: Kakinya kenapa?
3: Jatuh, sakit.
0: Waduh, sedih sekali ya.
3: Udah seminggu, Mak. Udah seminggu.
0: Udah diurut?
3: Udah diurut, udah ke dokter, udah enggak apa-apa. Kalau dilutut katanya lama, katanya.
0: Kalau diurut?
3: Enggak, lukanya itu sembuhnya lama.
0: Kalau
3: enggak apa-apa, kakinya enggak tercelis, enggak, cuman...
0: Bengkak.
3: Luka gitu.
0: Bengkak.
3: Lututnya tuh kena semen itu kan. Itulah.
0: Dikasih.
3: Jalannya merambat kayak laba-laba.
0: Enak dong jadi Spider Woman.
3: Enggak
0: dikasih hatinya. Dikasih ini aja apa luka.
3: Gak perlu, kasihan dah sama Ajeng, gak perlu. Telepon dong.
0: Mbak Ajeng dikasih ini aja bioplaseton biar cepet kering.
3: Oh ini nanti udah ke dokter udah.
0: Terus jangan banyak gerak, karena kalau bagian lutut itu kan dia persendian kan sering ketarik.
3: Kalau udah gerak gimana?
0: Ya pakai tongkat aja dulu gitu loh. Maksudnya kaki yang luka jangan banyak gerak gitu.
3: Ya karena mau kamar mandi, mau bantu-bantu masak orang rumah, macam mana?
0: Iya, pakai tongkat aja dulu maksudnya, kaki yang luka.
3: Lama-lama,
0: enggak, maksudnya gini, kaki yang luka.
3: Ngeri aku, keramik tuh licin, mau gak pakai enggak, tongkat.
0: Gini nah, maksudnya, kaki yang lukanya jangan terlalu banyak digerakin gitu loh, biar lukanya cepet kering.
3: Oh gitu.
0: Iya dong.
3: Jambuk udah, ini udah, kata orang anak radio ini tuh rutinya, tapi
0: enggak pakai satu aja lah, jangan dicampur-campur, ntar malah iya, infeksi.
3: Iya, udah lah, ini
0: ya
3: tadi kan udah ke dokter, udah ini aja katanya. Mampaknya agak lumayan lah.
0: Agak lumayan. Eh, jangan banyak digerak deh, karena kalau di persendian itu kalau luka, kalau banyak gerak dia susah untuk menyatu gitu, agak lama waktunya.
3: Uratnya tuh Mas ya?
0: Iya, bukan uratnya ya. Dia kan seperti koreng gitu kan?
3: Iya, luka.
0: Nah, koreng kalau di persendian itu kan kalau dia bergerak-gerak terus gimana dia menutup gitu loh. Jadi aktivitas yang lukanya tuh dikurangin aja sampai benar-benar sembuh.
3: Iya, udah biar aja. Biar aja orang itulah yang masak ya Mas ya.

0: Dia suka kemana-mana dia.
1: Oh, di gereja tuh.
0: Keradu ini kan.
1: Oh, gitu. Enggak semua semua fan radio kayak gitu deh.
0: Tahu kan?
1: Enggak tahu.
0: Nah, sudahlah, enggak tahu. Enggak tadi sebutin enggak boleh.
1: Iya, udahlah.
0: Salamnya buat semuanya aja lah, Mas ya.
1: Oke,
0: Buat Kak Vero tadi, Kak. Telepon dong.
1: Sudah dia tadi penelpon.
0: Enggak telepon diriku.
1: Oke, ya.
0: Kita video pelan yuk, lihat kakiku.
1: Gak usah, ngapain ngelihat koreng.
0: Sambil video pelan sambil nunjukin kan. Katanya bohong kan.
1: Oh gitu, ya deh. Ya deh.
0: Yaudah Mas ya, selamat sore Mas ya. Pasulang hati-hati.
1: Oke. Waalaikumsalam. Yuk, untuk menggenapi penuntas kita di sore hari ini, kita simak nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya. Bang, suaranya kecil banget, Bang.
2: Sekarang.
1: Nah, itu baru oke, baru keren tuh. Gimana kabarnya Bang Tarkam? Oh, hilang lagi suaranya, Bang.
2: Sekarang Andre.
1: Iya, ada Bang, silakan.
2: Sekarang
1: ya? Iya, ada Bang.
2: Lagu Andre.
1: Lagu apa tuh, Bang?
2: Mandi Madu itu ini.
1: Mandi Madu.
2: Iya.
1: Entar dirubungin semut.
2: Iya.
1: Mandi pakai air dong, jangan pakai madu.
2: Iya, pakai susu.
1: Hah?
2: Pakai susu.
1: Mau pakai susu orang kaya.
2: Mandi Madu.
1: Ya. Yuk, salam buat siapa, Bang?
2: Untuk yang siapa tadi, Ajeng
1: ya? Ajeng di Sungai Lilin.
2: Iya, kalau patah takut.
1: Kalau patah kayaknya ida, Bang. Luko wae deh tuh, Bang.
2: Kalau patah sebaiknya rukun patah ya.
1: Apa?
2: Alilah ke rukun patah.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya janganlah gitu. Di tukang urut biasa.
1: Jadi harus ke apa tuh namanya
2: dukun
1: tuh ya?
2: Dukun patah.
1: Dukun patah. Iya, adon iyo. Istilahnya, Bang. Apa dukun patah tuh nama? Singse ya.
2: Iya,
1: iya. Ah, kita doakan lekas sembuh lah, Bang ya.
2: Harus apa ngurus ya, kalau capek badan.
1: Iya.
2: Tapi kalau patah, takutnya.
1: Iya, tapi kayaknya tidak lah, Bang. Kalau patah tidak kayaknya tuh, Bang. Iya, Bang. Luko biasa, we.
2: Iya, untuk Mbak Vero juga.
1: Iya.
2: Mbak Vero.
1: Apa lagi? Yo.
2: Untuk yang Pangkal Pinang tadi siapa?
1: Di Tanjung Pinang tadi Mak Berlin.
2: Mak Berlin, kenal.
1: Iya.
2: Untuk ini, Sri Anita. Tanpa kecuali deh, waktu nanti habis ini.
1: Iya betul ya, Bang. Iya, sama-sama Bang ya. Makasih Bang Tarkam ya.
2: Yo, terima kasih.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ganti-ganti yang udah masuk ke 08116707920, terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya tiap hari nih bergabung bersama program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Tentunya lagu-lagu yang ganti-ganti request tinggal kita simak sama-sama be ya. Untuk yang pertama ini ada Dapur 61 ya dengan Sedap Betul.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya, malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma! Papa korupsi, Ma!
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
5: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
5: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
5: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radioku.
1: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi
2: kau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
2: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
2: Ogah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
4: Hei!
0: Aduh, ada yang lihat.
4: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
5: Ada apa nih?
4: Nah, kebetulan ada Pak RT.
6: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3... orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
7: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
8: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
7: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian? Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenaga kerjaan disabilitas menghubungin HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program satu untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, terus juga nanti akan dibarengi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarin baru saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan saat ini saya ajak Anda untuk mengikuti pengajian dan tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan, kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih untuk Ganti-Ganti yang masih stay bersama kami di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Satu artikel untuk Ganti-Ganti ya, tisu basah. Pasti udah pernah dan sering ketemu gitu ya. Ini merupakan selembar kain atau kertas tipis non-anyaman yang sudah dibasahi dengan air, pelembab, ataupun cairan pembersih. Serta dikemas ya dalam wadah kedap udara agar tetap lembab dan siap pakai untuk membersihkan kotoran ataupun kuman tanpa air. Pada dasarnya manfaat tisu basah yaitu karena praktis dan juga sudah mengandung cairan pembersih sehingga dapat digunakan tanpa air ataupun sabun tambahan ya. Ada beberapa manfaat tisu basah ya, seperti membersihkan tangan ketika tidak tersedia air, bisa untuk mengelap wajah, meja, ponsel, kendaraan, ataupun permukaan lain. Juga bisa membantu membersihkan kulit bayi asalkan produknya aman dan tidak menyebabkan iritasi. Bisa juga untuk menghapus kotoran, minyak, ataupun sisa riasan. Tentunya juga mudah dibawa ketika bepergian, bekerja, ataupun dalam keadaan darurat. Tapi tisu basah tidak selalu menggantikan cuci tangan dengan sabun dan air ya, terutama ketika tangan kita ini sangat kotor ataupun berminyak. Di balik sisi positifnya tentu ada dampak negatif bagi alam ya. Karena sebagian tisu basah ini mengandung serat sintetis seperti polyester atau polipropilena sehingga sulit terurai secara alami dan dampaknya tentu bisa menambah volume sampah di tempat pembuangan akhir. Berpotensi berubah menjadi mikroplastik yang mencemari sungai dan laut, membahayakan hewan air jika tertelan ataupun menjerat tubuhnya. Bisa juga untuk membuat sumbatan atau menyumbat saluran pembuangan jika dibuang ke toilet. Jadi ganti-ganti tisu basah ini tidak mudah hancur seperti tisu toilet dan dapat bercampur dengan lemak menjadi gumpalan penyumbat ya. Membutuhkan sumber daya dan energi untuk produksi, pengemasan serta distribusinya serta cairan pewangi, pengawet ataupun bahan antibakteri itu dapat menambah beban pencemaran kalau limbahnya masuk ke lingkungan. Dan ganti-ganti untuk mengurangi penggunaan tisu basah, utamakan kain lap yang dapat dicuci atau air dan sabun. Pilih tisu basah berbahan serat alami serta berlabel mudah terurai, tetapi tetap buang ke tempat sampah ya. Jangan pernah membuang tisu basah ke toilet ataupun selokan. Gunakan saja secukupnya, bukan untuk setiap kegiatan kecil. Buang tisu bekas itu ke tempat sampah yang tertutup, jangan memasukkannya ke kompos kecuali produk tersebut secara jelas dinyatakan dapat menjadi kompos.

Iya, ganti-ganti kita kasih informasi cuaca dulu untuk ganti-ganti ya, perkiraan cuaca serta hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Minggu 9 Agustus ya 2026 pada malam hari. Secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk peringatan dini nihil, sementara itu untuk suhu udara di angka 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 60 sampai dengan 95%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 9 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 56 titik panas yang tersebar di wilayah tersebut. Seperti di Kabupaten Batanghari sebanyak 5 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 9 titik panas, Kabupaten Serolangun 29 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 titik panas.

Ya, ganti-ganti dalam hidup ini kita sering ya merasa harus menjadi hebat, harus sukses, harus punya pencapaian, harus terlihat baik-baik saja, dan harus mampu mengikuti pencapaian orang lain. Tanpa disadari tuntutan tersebut membuat kita lupa ya bahwa setiap orang itu memiliki proses dan waktunya masing-masing. Menjadi pribadi yang lebih baik tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Terkadang perubahan itu justru dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal yang sederhana, hari ini kita belajar lebih sabar, besok kita mencoba lebih disiplin, dan di hari berikutnya kita belajar mengakui kesalahan dan berani untuk memperbaikinya. Kita tidak harus menjadi hebat dalam satu hari, kita hanya perlu memiliki kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh. Mungkin hari ini kita belum mencapai ya apa yang kita inginkan, mungkin masih ada kesalahan yang kita lakukan, masih ada kebiasaan buruk yang sedang kita coba tinggalkan, atau masih ada impian yang belum terwujud, ya gak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti untuk berusaha. Karena menjadi lebih baik itu bukan tentang seberapa cepat ya kita sampai ke tujuan, tetapi tentang kemauan untuk terus melangkah selama hari ini kita bisa menjadi sedikit lebih baik daripada diri kita yang kemarin, itu sudah merupakan sebuah kemajuan. Jadi jangan terlalu keras ya kepada diri sendiri. Kita tidak harus hebat hari ini, tapi kita hanya perlu terus mencoba menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, setiap hari.

Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti di era digital, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Melalui internet dan media sosial, masyarakat dapat berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik saja. Tapi di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar ya. Arus informasi yang terus mengalir, tuntutan untuk selalu terhubung serta paparan beragam konten dapat mempengaruhi cara seseorang itu berpikir dan berperilaku, bahkan berdampak terhadap kondisi kesehatan mental. Oleh karena itulah, kemampuan untuk menjaga diri, menjaga batas diri di ruang digital menjadi hal yang penting. Penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa membuat seseorang kehilangan waktu untuk beristirahat, berinteraksi secara langsung maupun menjalani aktivitas di dunia nyata. Salah seorang mahasiswa program studi akuntansi syariah UIN STS Jambi, Indah Juliantika, mengatakan menjaga batas diri di dunia digital itu sangat penting ya. Karena menurutnya menjaga batas diri berarti mampu mengendalikan penggunaan teknologi agar tetap seimbang dan tidak sampai menguasai kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengatur waktu penggunaan gawai. Tidak semua notifikasi harus segera dibalas dan tidak setiap waktu luang harus diisi dengan berselancar di media sosial. Semua konten yang tersedia, ya tidak semua konten yang tersedia di internet itu memberikan manfaat ya ganti-ganti. Masyarakat tentu perlu lebih selektif ya, karena terdapat informasi yang menyesatkan, provokatif maupun konten yang dapat memicu kecemasan. Karena itu penggunaan teknologi digital dan media sosial sebaiknya disertai dengan kesadaran, pengendalian diri, serta kemampuan memilah informasi. Dengan demikian, ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar, berkomunikasi, dan memperoleh informasi tanpa mengabaikan keseimbangan kehidupan sehari-hari. Menjaga batas diri di dunia digital bukan berarti harus menjauhi teknologi ya, melainkan menggunakannya secara sadar dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan membatasi waktu layar, menyaring informasi, serta memberikan ruang untuk beristirahat dan beraktivitas di dunia nyata, masyarakat dapat memperoleh manfaat teknologi sekaligus menjaga kualitas hidup. Dan untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti jangan lupa untuk membaca di portal berita rri.co.id.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

Ya, ganti-ganti kepolisian daerah Polda Jambi mulai mendalami ya penyebab kebakaran hutan dan lahan yang melanda desa persiapan air merah kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi. Meski demikian, penyidik belum bisa olah TKP secara maksimal lantaran si jago merah masih membakar kawasan gambut tersebut. Direskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia menegaskan proses penyelidikan baru akan berjalan begitu titik api benar-benar padam dan area dinyatakan steril. Lahan gambut ini mulai terbakar sejak 6 Agustus 2026. Material gambut yang mengering berpadu dengan cuaca terik membuat kobaran api cepat membesar hingga melahap lebih dari 6 hektar area. Tim gabungan kini terus berjibaku ya memadamkan api lewat jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing. Namun perjuangan tim di lapangan menemui benteng kendala, ketersediaan air yang minim, serta hembusan angin kencang kerap memicu munculnya titik api baru. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Jambi, Anari Hasiholan mengakui beratnya medan yang harus dihadapi para petugas. Dan hingga kini, petugas gabungan tetap bersiaga memblokir pergerakan api agar tidak merembet ke perkebunan warga maupun pemukiman terdekat. Begitu pemadaman tuntas, kepolisian bakal langsung bergerak menyisir lokasi untuk mengusut tuntas penyebab utama kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kembali kita simak DJ Kelvin ya dengan Cantik Tapi Sombong.

Ya, ganti-ganti Satres Narkoba Polresta Jambi membongkar sepak terjang seorang kurir narkoba berinisial AP berusia 30 tahun ya, yang tergiur upah Rp500.000 untuk setiap kali pengantaran paket barang haram. Warga Kota Jambi tersebut ditangkap petugas usai terbukti menguasai puluhan gram sabu beserta puluhan butir pil ekstasi. Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak cepat dan menciduk AP yang tengah mengendarai sepeda motor di pinggir jalan pada hari Senin 3 Agustus 2026 yang lalu. Pemeriksaan pada telepon genggam pelaku membukakan petunjuk yang krusial ya. Penyidik menemukan jejak pesan singkat berisi instruksi pengambilan barang di kawasan Kelurahan Bagan Petik, Kecamatan Alam Barajo. Tanpa buang waktu, tim membawa AP ke lokasi target dan berhasil menemukan kantong plastik hitam yang disembunyikan di bawah pohon pinang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Di dalamnya petugas menyita satu paket sabu beserta 50 butir ekstasi yang terbagi dalam dua varian, yakni 25 butir logo TMT warna oranye dan 25 butir logo Marvel warna hijau kuning. Penggeledahan berlanjut ke kediaman pelaku di Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan. Di sana polisi kembali menemukan dua paket sabu di dalam kotak pensil yang diselipkan di bawah kasur kamar. Kasat Res Narkoba Polresta Jambi AKP Tito Alhafes mengkonfirmasi bahwa AP bertindak sebagai perpanjangan tangan dari seorang bandar utama. Kepada polisi, AP mengaku sudah 3 kali menjalankan aksi serupa di bawah instruksi B. Dalam setiap transaksi yang berhasil, dia mengantongi imbalan sebesar Rp500.000. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti total 52,04 gram sabu, 50 butir ekstasi, timbangan digital, gawai, sepeda motor, serta alat kemas lainnya. Saat ini, tim Satres Narkoba Polresta Jambi masih memburu sosok B yang mengendalikan jaringan ini. Dan Kanti-Kanti, aku pamit untuk hari ini. Selanjutnya ada Anur yang bakal temani Kanti-Kanti semuanya sampai jam 12 malam. Tetap pantengin di program 4 RRI Jambi, 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam dan sehat selalu buat semua. Cinta bikin bodoh, Ona Hetrahua.

0: Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu

0: Cirebon saat beliau wafat nanti.
1: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
2: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
3: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
1: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
3: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
0: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
1: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririf demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
4: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
3: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
0: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
4: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
3: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
0: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
3: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
2: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
3: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
2: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
4: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
2: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
0: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
2: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
0: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
2: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
0: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
2: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
0: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
2: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau, mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
0: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
2: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
0: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
2: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
4: Malam harinya.
3: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
0: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
3: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
0: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
3: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
5: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
2: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
3: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
4: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kolam susu.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Udine, hatru kano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini. Thank you.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Ah, masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh. Hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat toh? Ding Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Hai, Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ah, ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei, kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kalau bisa omong.
9: Kenapa
4: awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.
9: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
10: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dari kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bostu toh. Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh. Tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada malam hari Iko. Satu informasi di mana Polda Jambi selidiki penyebab kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam. Ketika nanti kepolisian daerah atau Polda Jambi mulai mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Meski demikian penyidik belum bisa olah TKP secara maksimal lantaran si jago merah masih membakar kawasan gambut tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia menegaskan proses penyelidikan baru akan berjalan begitu titik api benar-benar padam dan area dinyatakan steril. Lahan gambut ini mulai terbakar sejak Kamis 6 Agustus 2026. Material gambut yang mengering berpadu dengan cuaca terik membuat kobaran api cepat membesar hingga melahap lebih dari 6 hektar area. Tim gabungan ini harus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing. Namun perjuangan tim di lapangan menemui benteng kendala. Ketersediaan air yang minim serta hembusan angin kencang kerap memicu munculnya titik api baru. Oke, Kanti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Ya, masih bersama ketika nanti tentunya di 99,2 MHz suara Brand Nusantara. Dan juga kanti-kanti satu informasi untuk ketika nanti kami sajikan kembali pada Jambi Malam Iko. Ketika nanti sebanyak 54 calon paskibraka Provinsi Jambi jalani pemusatan latihan. Ketika nanti sebanyak 54 putra-putri terbaik dari 11 kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi resmi melangkah ke tahap pemusatan serta pelatihan paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Pembukaan karantina tersebut berlangsung hikmat di Aula Pertemuan Sang Ratu Hotel Kota Jambi Sabtu 8 Agustus 2026. Para peserta yang terdiri atas 26 putra dan 28 putri ini bakal menggembleng diri selama 10 hari mulai 8 hingga 18 Agustus 2026. Agenda intensif ini disiapkan sebagai pemantapan mental dan fisik sebelum bertugas mengibarkan serta menurunkan sang saka merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya ganti-ganti tentunya nanti pada formasi ke-21 kita ikuti apresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu Nusantara. Tetap bersama di 99,2 MHz.
1: Oke, okay, you are listening music by Rakat Music Production Remix.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacaster di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

0: Eh, masih bersama Gede Ganti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan juga di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara Gede Ganti. Dan juga di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
1: Iya, Nur.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Nur.
0: Alhamdulillah. Sehat wae juga yo.
1: Baru jago lalo, Nur.
0: Hah?
1: Baru jago lalo.
0: Habis
1: isya bareng-bareng tidur.
0: Tidur. Itu bangun, sampai baru bangun
1: Nur.
0: Baru bangun berarti.
1: Okay. Aduh, capek ya tadi tegak, Dur. Kalau kata hari Minggu nih, nah tuh yang rame tuh pembeli ya, saudara tuh. Aduh, duduk tegak, Be.
0: Iya.
1: Ayah tegak lain orang, bunda nyuci piring. Tuh lagi ngantar-ngantar.
0: Iya, kerja sama bunda.
1: Iya,
0: kerja sama. Iya. Oke, lagu kita lagu-lagu Nusantara nih, Bunda.
1: Lagu Nusantara. Bunda mau lagu apa
0: yo? Apa tuh?
1: Rena, lagu dari Kerinci yo.
0: Yang mana tuh?
1: Rena Sako.
0: Oke, dicari dulu nih bunda sambil salam-salamnya.
1: Salam-salam yo. Pak Nyobang Ijal, Bang Rudi, Alimin Hadia, Samar, Armi, Ramlan, Bang Juli, Putra Pulau Kijang, terus tuh siapa lagi yo? Mang Aju, Peru, Pak Abdul Rahim, Pak Nasrul, Ibu Farida, Andi Cakra sama Nona Tika, Anita, Mama Si Kembar, Dina, Sisi, Iing Simpul, terus tuh ini aduh kan lupa Bang JJ Ajeng terus tuh lagu-lagu tuh
0: Date Unda
1: kemana ya
0: Dado
1: Lai ala lagu Kerinci juga tuh
0: Rai Allah.
1: Yo.
0: Cari dulu bunda yo.
1: Yo.
0: Samu nih, agak susah nyarinya nih.
1: Pak Udi, Bang Nuri, Cisri, Dadu, Eli, Raden Abah, Ujang Jembatan Emas. Setiap pagi aja diputar dulu kalau bunda rekod, Nur.
0: Apa?
1: Rai Allah, Nur.
0: Aduh.
1: Aduh, kan? Banyak Pak Mo. Tadi Andre lah balik, yo.
0: Apa?
1: Andre lah balik, yo.
0: Oh, lah dari tadi lah balik.
1: Ada aja balik,
0: Kak. Iya, lah jam 10:30 nih.
1: Iya. Terus banyak Bayi Haki, Adi, banyak Anur juga. Anur, sehat lalu, Nur, ya.
0: Amin.
1: Ya, susah kirapannya. Udah selalu dengan Allah Ta'ala.
0: Yuk.
1: Ayo, Anita, Mas Anita. Makasih, Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke 08 1167 07 9920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajum.
2: Iya, apa kabar nih Bang Nur?
0: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
2: Juga, alhamdulillah baik juga Bang Nur.
0: Ya juga ya, alhamdulillah. Iya. Eh, lagi ngapain nih?
2: Ini lagu minta lagu Sumatera Barat aja Bang
0: Nur. Ditanya lagi ngapain, bukan lagu apa?
2: Nur. Hah? Nur.
0: Oh ya. Oke, Bang Ajung, lagunya apa? Putus-putus suaranya.
2: Kince tuo.
0: Ya
2: Rato Kince tuo dari Edward Kokan.
0: Kince tuo.
2: Kratok. Kince tuo.
0: Penyanyinya?
2: Edward Kokan.
0: Edward Kokan Tokan. Dicari dulu ya sambil sang salamnya. Halo.
2: Penon.
0: Oke, terputus ya. Apa lagu apa dari Bang Ajum ya? Apa tuh? Sinyalnya mungkin. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika, suaranya ngapo? Hilang suaranya.
3: Iya po, hilang.
0: Ah, baru ada lagi nah.
3: Iya.
0: Iya, habis dari habis dari sebelah ya?
3: Enggak, belum.
0: Enggak, belum.
3: Belum.
0: Kesini
3: baru
0: dulu.
3: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Sehat lah ya Mas Anur ya.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga.
3: Ya udah langsung ke lagu.
0: Apa lagunya?
3: Ya saya lagu Jawa.
0: Lagu apa? Saya tak tahu. Apa? Putus-putus suaranya.
3: Salam Tresno.
0: Apa? Salam Tresno.
3: Ada.
0: Salam Tresno.
3: Iya dari Sakti.
0: Salam Tresno. Dari siapa? Halo. Halo.
3: Juga. Iya, dari head.
0: Halo. Terputus suaranya apa? Kenapa ya jaringannya ya? Tetap bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, Dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz tentunya pada malam hari Iko di lagu-lagu Nusantara apresiasi budaya gitu 0811670799.

0: Malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Yuk, Bang Hamzah Yusuf.
1: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga. Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Lagunya apa nih? Lagu
1: Nusantara.
0: Lagu
1: Lampung boleh ya?
0: Apa boleh, boleh.
1: Lagu itu sebenarnya kumbang lagi.
0: Kumbang?
1: Kumbang lagi.
0: Kumbang apa? Aduh, putus-putus suaranya. Halo.
1: Ada.
0: Halo. Halo. Ah, lagunya apa? Kumbang apa tadi? Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, suara bagus.
0: Halo.
1: Apa ya, ini suara ya?
0: Nah, lagunya Kumbang Layu ya?
1: Kumbang Layu.
0: Oh, Kumbang Layu. Oke, oke, oke.
1: Ya, dari Lampung apa ya?
0: Dicari dulu sambil sound salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Hanur Abruansa. Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada BS, ada Rudi Sengeti, ada Ramlan di Sungai Semudro, ada Amar, ada juga Alimin dengan tema dia ternama. Oh, ada Mbak Tero juga, selamat malam. Ada Andi Muslim. Untuk semua tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam.
0: Oke.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untuknya Bang Anur, selamat malam semua ketiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah. Hamzah lagi, Bang Kadir.
2: Ini Kadir, halo.
0: Kano kabarnya?
2: Kabar baik, bagaimana kabar Mahdi?
0: Ah, ke mana di sana siang malam hari ko?
2: Wajar malam mana? Tapi agak gerah-gerah.
0: Iya.
2: Kebetulan putar layar ini masih
0: kurang. Oi, sama juga, gerah juga sini.
2: Gerah juga loh.
0: Biasa masuk kemarau gitu.
2: Iya, masuk kemarau.
0: Iya. Baik, lagu kita apa nih, Bang Kadir?
2: Lagu apa?
0: Lagu Nusantara.
2: Nusantara. Lagu Nusantara. Aku minta lagu Lembang loh.
0: Apa?
2: Minta lagu Lembang.
0: Ah, lagunya apa?
2: Lagunya Kelakar Betok.
0: Kelakar?
2: Kelakar Betok.
0: Kelakar Betong.
2: Ada gak?
0: Cari dulu, sabar.
2: Salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Bermakna anu pertama salam tugas untuk selalu. Buat Hamzah Yusuf tadi, terima kasih Pak Jengko. Buat Abdullah. Oh, Abdullah masuk Abdullah. Kalimah juga. Buat Amar Kual. Buat Ali Boksir. Ali Cikrawinata. Buat Kang Sule. Buat Kisumar. Buat pernah jadi pelatih orang di Tegok, pindah di Kampar, buat bersama sama hari ini. Siapa lagi? Suruh-suruh, Agung, Putra Banten, Putra Pulau Kijang, Tengku Ardi Arista. Siapa lagi? Buat Puja Kusuma. Puja Kusuma itu gimana?
0: Apa?
2: Puja Kusuma.
0: Bang Puja Kusuma? Belum masuk deh.
2: Bang Puja Kusuma jadi buat muter ke Harap. Kira-kira baru buat Abdul Barin di Kutai Kota Negara ya. Buat bersih lah putih singa sopustan sama seperti itu ngedato buat semua muak buat putih ayam juga.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya ada?
0: Ada lagunya ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Buat mama untuk terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Abang Kadir yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas Anur ya?
0: Hah?
2: Dengan Mas Anur ya?
0: Iya betul. Ya sini ya, sama Wadin ya.
2: Kayaknya iya.
0: Oh kayaknya iya. Masuk Pak Udin, masuk.
2: Kayaknya
0: iya Mas Anur ya Pak
2: ya.
0: Iya kayaknya udah. Alhamdulillah. Udin juga gimana kabar?
2: Sehat, luar dalam.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat lah ya
0: gitu.
2: Dapat lagu nih?
0: Dapat lah.
2: Lagu Jawa gitu.
0: Lagu Jawa apa?
2: Banyu Kali.
0: Hah?
2: Banyu Kali.
0: Banyu Kali?
2: Iya.
0: Banyu Kali. Dicari dulu ya, salam-salamnya.
2: Iya, salam buat KDJS ya. Malam. Ajeng. Gabung jeng yang tidur malam error ya.
0: Masih tidur ya tuh.
2: Ada Pak Ajeng. Ada lagi dulu enggak jangan berarti sudah. Error, saya kempel.
0: Belum.
2: Belum kasihan banget lah, sipping si buku. Kemaju juga ya, waduh, Pupa sama Kabuten, ada lagi Nur?
0: Ada lagunya.
2: Karena Liupur lama sama Aliminying, oh ya, Pak Nambang, Vero, jangan buka di Vero, aku mau di Vero. Ya, buat semuanya Nur ya.
0: Yuk.
2: Ya, aduh, makasih waktunya Nur.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Waudin yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Malam Miko. Dan juga di Suara Budaya Nusantara dengan lagu-lagu Nusantara yang ketika nanti bisa request dari Aceh sampai Papua. Halo, selamat malam
1: Mas Nur ya?
0: Yo, dengan Anur sini.
1: Apa kabar Mas Nur?
0: Alhamdulillah, baik, saya juga.
1: Nusantara ya?
0: Iya, lagu-lagu Nusantara nih Bang Andi.
1: Kan bisa lagu dari timur boleh.
0: Ah, lagu timurnya apa tuh?
1: Tabula Bali.
0: Tabula Bali. Tabula. Oke.
1: Salam pertama-tama buat Nur Nikarku yang di Ternate. Kalau lagu monitor sobat monitor saya. Kalau belum tidur, jangan terlalu malam tidurnya, nanti sakit. Terus sehat selalu sayang, panjang umur buat kesembuhan sama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah SWT, semoga tidak terhibur dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Terus buatnya Adeng, Perong, Tina, Sinta, Budok, Tati, Tete Tia dan Minya, Bang Rudi, Bang Aju, Bang Ramban, Bang Abdullah, Amarkan, Putra Banten, Putra Yusuf, Pak Odin, Bang Tamrin, Bang Eja.
0: Oke. Buat siapa?
1: Satu buat Bang Aku, sehat selalu, panjang umur Bang Beki, Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarmu Anu?
0: Alhamdulillah baik. Bunda juga kemana kabarnya? Halo. Halo.
2: Halo, masih semangat?
0: Masih.
2: Masih, Bang. Mau minum kopi, Bang?
0: Weh, boleh.
2: Bunda buat semangat.
0: Iya, tak.
2: Masih kawin manis, kopi yang tempat enak, loh.
0: Weh, mantap. Tapi jauh pula. Jauh pula nak ke sana.
2: Hah?
0: Jauh pula nak ke sana.
2: Tahunan buatnya?
0: Jauh pula nak ke sana.
2: Jauh dengan?
0: Iyo.
2: Apa ni jauhnyaan, jaraknya?
0: Iyo.
2: Tidak ada di depan ni, ada mobil.
0: Apa?
2: Ada lah, ada jauh dah, di hati kami tu lah.
0: Iyo, nyampe sana, nyampe sini selesai ya, ge, acaranya.
2: Iyo, apa lagi kita ni?
0: Lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara berarti bebas ya, lagu Sunda boleh.
0: Boleh, boleh.
2: Boleh, lagu Sunda ya, Raja Mandala.
0: Apa?
2: Sasak Raja Mandala.
0: Raja Mandala.
2: Sasak.
0: Ka Ejo. Ka
2: Sasak.
0: Sasak
2: Raja Mandala.
0: Raja Mandala.
2: Jadi.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Malamnya ketemu Bang Anu, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, Nur. Udah pulangnya hati-hati ya, Nur.
0: Oke.
2: Terus tadi yang dimas alumni, ada Rudi Ramuan, nomor Batung, Gedung Surya, Gedung Selia, Naila, Tero, Anita, Ya Udin, Ya Tuhilpa, Kabupet, ada KBCS, Abula, Ambika Prawinasa, Putra Kemal Kijang, Putra MPM, Andi Musim, Bang Nasrun, ada Pak Abdurrahim, oh, semuanya lah Nur, ada Pak Bama, Mengalai, Nihangan juga, Bina Rizka, ada lagunya Nur?
0: Ada lagunya.
2: Oke,
0: lagi ditunggu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yo, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin.
3: Iya, apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah, baik Bang Alimin juga, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga, baik juga.
0: Baik juga, Alhamdulillah. Lagu kita apa?
3: lagu Jawa lah, kalau bisa.
0: Lagunya apa?
3: Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan.
3: Ya.
0: Oke, dicari dulu sambil salam salamnya.
3: Ya, salamnya buat. Selamat jalan. Sehat ya. Jadi ada Nadia Benihiku, selamat jalan juga. Rudi Ramad Amarkan Army, tidak ada Bristila Naila Pora, Jun Kabat, Kak Bute, tidak ada Benariska, ada Watu Pak Emanya, selamat malam, tidak ada Uin Sumpul. Tidak ada Tuan juga, tidak ada Nelly juga, Juris ini juga ya, selamat malam, Mbak Udin, dan selalu di mana-mana ya, juga ada Pak Kekili Kicang, juga STM, juga ada Teklari, dan apa semuanya. Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
3: Nah, sebagian cara itu.
0: Yuk.
3: Kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali dari Bang Alimin tadi ya, yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Jangan membenci orang yang menyakitimu, karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga tentunya di sesi terakhir kita ketika nanti ya. Di 08116707-9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
1: Iya.
0: Kayak mana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Lagi ngapain?
1: Kabar Anur?
0: Baik, saya juga alhamdulillah.
1: Iya.
0: Pada malam hari ini hari tanggal berapa nih? Tanggal 9. Entar lagi 17 Agustus kita.
1: Iya.
0: Gimana di sana persiapan tempat Bang Amar? Sudah?
1: Sano belum.
0: Belum.
1: Iya.
0: Ya, baik. Akhir lagu kita apa?
1: Lagunya Pariban dari Jakarta.
0: Hah?
1: Pariban dari Jakarta.
0: Pariban
1: Pariban dari Jakarta.
0: Pariban dari Jakarta. Iya. Oke, dicari dulu yo salam-salam ya.
1: Salamnya Wakna Masya mungkin selalu. Hanya baru di malam Limika di Intan pada dia nama Maju Pak Mannya juga dari Kakabur saya Bang Jalpan Namben. Mengajukan CN yang lima dulu Abang Awan Mas Putra Pelaki Jang Mahmud juga. Anita Pina Wak Anita Karabina Tabang juga Putra Banten. Buatnya Pak Yani, Bu Yani, Bu Dayati, Bu Dayati juga, Topat, Aurel, Jinta Pelima, Pero, Anja Yusuf, buatnya Pujang Suma juga, Atuk Kijan, buatnya siapa Pujang Suma, buatnya Ibu Farida juga, buatnya Pak Almi, Putra ETM juga, Pak Ayah, semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Dua dong.
0: Lagu aduh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung tentunya pada malam hari. Kodi 08 11 6707 9920.

Ya masih bersama ketika nanti ya di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara, dan juga untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 08 1167 079920 untuk ketika nanti bergabung bersama pada Jambi Malam Iko.

Baik, kita ganti berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Malamiko diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga ketika nanti pastinya tetap bersama di 99,2 MHz. Dan juga pastinya akan ada lagu-lagu Nusantara ya, pastinya akan menemani ganti-ganti di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Dek, kamu sudah selesai mandi?
1: Sudah, Kak. Kenapa?
0: Tadi airnya banyak yang terbuang loh, Dek. Kakak dengar kamu biarkan keran airnya terus mengalir.
1: Oh, iya ya, Kak. Aku lupa matiin kerannya.
0: Makanya harus lebih hati-hati, Dek. Sekarang kan lagi musim kemarau nih, air masih susah didapat. Kalau kita boros air, nanti bisa kekurangan, Dek.
1: Emangnya sepenting itu ya, Kak? Kan airnya masih kelihatan banyak.
0: Ya, penting banget lah. Kalau kita hemat air, kita bisa memastikan semua orang di rumah tetap punya cukup air buat kehidupan sehari-hari. Lagi pula dengan kondisi seperti sekarang ya, Dek ya, kita harus bijak dalam menggunakannya.
1: Oh, jadi biar airnya nggak habis-habis ya?
0: Betul, jadi mulai sekarang kalau mandi jangan terlalu lama, Dek. Dan matikan keran kalau nggak dipakai. Kita harus bantu menjaga air tetap tersedia nih, Dek.
1: Oh, baik deh, Kak. Aku akan lebih hati-hati lagi. Terima kasih ya sudah ngingetin.
0: Oke, sama-sama.
2: Anak-anak, Ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
3: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
2: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
3: Saya, Bu.
2: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
4: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
2: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
4: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
2: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
4: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
2: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
5: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

musim kemarau dapat memiliki banyak dampak negatif pada lingkungan, antara lain 1. Tanaman mati. Tanaman membutuhkan air untuk hidup, dan jika tidak ada persiapan yang baik, banyak tanaman akan mati selama musim kemarau. Tanaman yang mungkin bertahan hidup termasuk jati dan kaktus, tetapi lainnya akan menjadi kering dan mati. 2. Polusi. Saat musim kemarau, tidak ada proses peluruhan polutan di udara yang dapat menyebabkan peningkatan polusi dan penurunan kualitas udara. 3. Kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusakkan lingkungan, mengancam nyawa, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. 4. Krisis air bersih. Sumber air alami seperti sungai dan danau dapat mengering, mengencam pasokan air bersih bagi masyarakat dan pertanian. 5. Krisis pangan. Pertanian dapat terganggu karena kekurangan air, yang dapat menyebabkan krisis pangan dan ketidakstabilan ekonomi. Musim kemarau juga dapat memiliki beberapa dampak jangka panjang, seperti penurunan tanah, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem.

Esensi Buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, 99,2 MHz.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kantik-kantik di Jambi dan dimanapun kantik-kantik berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Kantik-kantik selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya

0: hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah, pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah diantaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Kemudian, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Polda Jambi selidiki penyebab kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam. Kepolisian daerah atau Polda Jambi mulai mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan yang melanda desa persiapan air merah kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Meski demikian, penyidik belum bisa olah TKP secara maksimal lantaran si jago merah masih membakar kawasan gambut tersebut. Direktur Reses Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia menegaskan, proses penyelidikan baru akan berjalan begitu titik api benar-benar padam dan area dinyatakan steril. Lahan gambut ini mulai terbakar. Tentunya material gambut yang mengering berpadu dengan cuaca terik membuat kobaran api cepat membesar hingga melahap lebih dari 6 hektar area. Tim gabungan kini terus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing. Namun perjuangan tim di lapangan memenuhi benteng kendala, ketersediaan air yang minim serta tembusan angin yang kencang kerap memicu munculnya titik api baru. Kepala Bidang Kedaruratan dan Tim Logistik BPBD Muaro Jambi Anari Hasiholan mengaku beratnya medan yang harus dihadapi oleh para petugas. Hingga kini petugas gabungan tetap bersiaga memblokir pergerakan api agar tidak merembet ke perkebunan warga maupun permukiman terdekat. Begitu pemadaman tuntas, kepolisian bakal langsung bergerak menyisir lokasi untuk menyusut tuntas penyebab utama karhutla tersebut. Ketika inilah kabar Ahriko, Polda Jambi selidiki penyebab kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi dikala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yanti. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi dikala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang Komplek Pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga

sosial serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Semangat Bang Yanto. Aduh, pagi-pagi hari ini udah ditemenin nih aku. Nah, ganti-ganti pada pagi hari ini di informasi pukul 6:34 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Salah satunya informasi ini hadir kepolisian sektor Kota Baru berhasil mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Sunan Derajat RT 1 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Tiga pelaku berinisial SA berusia 25 tahun, MAA berusia 24 tahun, dan IS berusia 23 tahun tersebut pernah ditahan atas kasus tindak pidana yang serupa atau residivis ganti-ganti. Kapolsek Kota Baru melalui Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Ibda Bambang Rihani mengatakan bahwa tiga pelaku tersebut melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan aksi pencurian motor Beat hitam milik Elmi Tasari pada 7 Agustus 2006 kemarin. Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan curanmor itu memanfaatkan kelalaian masyarakat yang meninggalkan kunci kontak di switch motor sehingga mengakibatkan kerugian mencapai 8 juta rupiah. Tentunya ganti-ganti unit reskrim dipimpin oleh Kapolsek Kota Baru Kompol Helrawati Siregar berhasil mengamankan pelaku SA yang sedang melintas dengan mengendarai kendaraan milik korban. Hasil pengembangan dari keterangan pelaku SA, unit reskrim Polsek Kota Baru berhasil mengamankan pelaku IS yang sedang bersembunyi di rumah pribadi pelaku MAA yang berada di Jalan Lintas Ibrahim, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Berajo. Dan tentunya ganti-ganti pelaku dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 maksimal 500 juta rupiah. Ya, ganti-ganti tentunya kali ini lagi maraknya pencurian motor juga begal di jalan ya, ganti-ganti anak muda ini suka bawa senjata tajam. Tentunya selalu hati-hati untuk kita dimanapun berada. Dan juga untuk ganti-ganti yang mau berpergian, tentunya harus safety ya pada kendaraannya. Helm, selanjutnya Hondanya, motornya ya harus dikunci dengan baik dan benar, ataupun ditambah lagi dengan pengunci keamanan lainnya. Dan tentunya ganti-ganti itu informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Selamat pagi Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko di Snacare Trans Jambi. Ingatkan warga waspada terhadap tawaran kerja luar negeri. Masyarakat Provinsi Jambi diminta tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri dengan proses keberangkatan yang cepat dan serba mudah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengingatkan pola tersebut justru menjadi salah satu indikasi tawaran kerja ilegal yang berpotensi menjerumuskan calon pekerja menjadi korban penipuan hingga tindak pidana perdagangan orang. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan bahwa masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas lowongan perusahaan hingga dokumen keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Menurutnya, salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penyalahgunaan dokumen resmi. Calon pekerja dapat saja diberangkatkan menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan tujuan bekerja hingga berisiko menghadapi persoalan hukum maupun eksploitasi sehingga tiba di negara tujuan. Kali-kali inilah kabar hari Iko di Snacare Trans Jambi. Ingatkan warga waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri. Kali-kali dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok,